0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau dulu ada diksi bangunnya jangan kesiangan biar rezekinya gak dipatok ayam.
1: Iya.
0: Sekarang tuh kita mulai ngerasain gak sih cuy?
1: Kenapa emangnya?
0: Kayak kita tuh bekerjaan dengan waktu seolah-olah.
1: Mm-hmm.
0: Kita tuh hidup benar-benar harus memanfaatkan waktu.
1: Betul.
0: Seberapapun waktu yang kita punya, nah iso ngegulik deh
1: selaka-kaka. Asini. Sebenarnya kerja-kerja itu kayaknya masih riat sampai sekarang ya, walaupun sudah berganti ya.
0: Betul. Masih relevan ya sampai sekarang
1: memang.
0: Ternyata masih relevan sahabat suara. Karena iya memang gak bisa dipungkiri bahwa kerap kali kita dikejutkan dengan harga-harga yang tiba-tiba naik.
1: Kagetnya gimana Del?
0: Aduh, kalau ayam-ayam udah biasa ya.
1: Lah, karena dia nyontohin, kaget. Tahu kan video viral itu? kaget.
0: Gue oleh roto iki deh.
1: Terseloh-seloan ini.
0: Ojo terlalu roto.
1: Apa?
0: Pinggir jurang. Boleh, tapi biarkan aku bersiap.
1: Oke. Yuk kita ke tengah dulu yuk.
0: Tengah. Kita ngomongin tentang harga saja Bu Yana.
1: Boleh. Itu lebih... soalnya kayaknya juga di pinggir jurang tapi masih ada aman deh.
0: Lebih relate juga ya dengan pendengar ya.
1: Boleh.
0: Dengan sahabat suara lebih relate
1: boleh.
0: Mereka. Kerap kali ditemui di pasar-pasar.
1: Iya memang,
0: ya,
1: kan? Apalagi kalau pagi-pagi deh. Kalau mamahku sekarang tuh rutinitas paginya, habis sholat subuh gitu, setengah enam bahkan bisa kurang dari setengah enam, itu udah pakai sepatu. Udah siap dengan baju lapangan. Jalan.
0: Oh, tak kira mana. Ibu neng dinas lingkungan hidup.
1: Sopo
0: ngerti. Karena aku kurang ngerti.
1: Iya, hampir tiap pagi itu jogging.
0: Oh.
1: Tapi joggingnya agak jauh dari rumah, jadi emang harus naik motor.
0: Terus?
1: Cari tempat yang emang gak jalan layak gitu,
0: iya.
1: Yang gak ada polusinya. Habis itu pulang dari situ langsung mampir pasar.
0: Belanja ya?
1: Belanja, rutinitas bunda-bunda kayaknya kayak gitu sekarang.
0: Kue sok dicurhati rapi roh.
1: Apa?
0: Rego-rego ngono kui Bali ngono kui. Larang saya ini lombok larang. KB-KB larang ngono kui.
1: Enggak lagi.
0: Ora ya?
1: Enggak, apa aku
0: kamu orang ya? Heavy ya kamu ya?
1: Lebih ke, aduh kayaknya gak pernah ketemu deh.
0: Kayak hubungan lu baik kan tapi?
1: Baik.
0: Maksudku baik, coba. Diajak di talk ngono kui.
1: Boleh, berarti cuma nanti aku tanyain ya.
0: Nah.
1: Emang kenapa? Ibumu suka curhat-curhat juga?
0: Soalnya kalau dari data pusat informasi harga pangan strategis nasional atau PIHPS, sekarang tuh harga cabai rawit merah itu tuh jadi komoditas yang paling mahal.
1: Oh itu?
0: 61.900 per kilo. Bener gak sahabat suara? Coba.
1: Cek dulu dong. Ini ya spesifik cabai rawit merah ya.
0: Mm-mm.
1: Soalnya kan cabai macam-macam tuh. Ada yang cabai merah gede, ada yang cabai keriting. Yang ini spesifik cabai rawit. Rawit merah. Apakah semahal itu?
0: Terus harga telur ayam ras itu juga sekarang di 29 ribuan per kilogram. Bawang merah, bawang putih itu dijual di 46.500, 43.500 per kilogram sahabat suara. Dan kalau masalah telur sendiri, kita kan kemarin sempat kayak kita akhirnya ngopo tenanan kuang kira tuh. Sorry ya sahabat suara sedikit
1: pecah
0: fokusnya. Lagi ngerti-ngerti jawil-jawil tak kira ono.
1: Karena ini ya sahabat suara ya, kalau sekarang lihat di langit Jogja ada satu kendaraan seperti kendaraan ini ya, militer ya, sedang lewat barusan. Jadi kita orang-orang gumunan ini kepo.
0: Kok saya gumun? Aku rak gumun. Ngerti-ngerti kok nyenggol-nyenggol. Balik lagi kita ke telur.
1: Boleh.
0: Ah, tadi terpotong nih penjelasanku. Oke, kita ngomongin tentang telur. Beberapa waktu yang lalu di tanggal 15 dari Kementerian Peternakan itu sendiri sudah menetapkan untuk harga minimalnya, harga pokok minimalnya untuk di wilayah pertaniannya.
1: Iya. Ini dari Kementerian Pertanian sendiri menetapkan harga ayam pedaging hidup itu Rp19.500 per kilogram dan harga telur ayam ras Rp24.000 per kilogram di tingkat peternak, dan ini mulai berlaku tanggal 15 Juli. Wiji sekarang tanggal 9. Jadi mungkin akan siap-siapnya segitu. Jujur untuk kita yang gak belanja dan tidak terbiasa ke pasar, kurang bisa memahami ini sebenarnya kebijakannya oke apa enggak ya Del?
0: Tapi kalau misalnya untuk para peternak, ini jadi satu kebijakan yang baik.
1: Harusnya
0: karena
1: gitu.
0: Karena harga ini sempat turun cuy.
1: Mm-mm.
0: Jadi ternyata banyak para peternak-peternak ini mereka buat kandang baru, menambah populasi ayamnya yang otomatis telur-telurnya jadi makin banyak kan.
1: Bener.
0: Populasinya, telur-telurnya jadi makin banyak. Harganya jadi turun cuy setelah Idul Fitri kemarin. Dan yang sedih, banyak sekali peternak-peternak ini yang ngejual kandang-kandangnya biar bisa nutup kur.
1: Karena itu tadi ya, barangnya saking banyaknya tapi gak ada penyerapan.
0: Nah.
1: Tapi di sisi lain Del, kemarin kan ada berita tuh, kan sempat liburan sekarang, libur sekolah.
0: Mm-mm.
1: MBG sempat libur, itu harga bahan pokok juga turun. Jadi kalau waktu MBG lagi aktif, harga bahan pokok sempat naik. waktu liburan EBG di stop, itu harga bahan pokok sempat turun.
0: Ternyata ini jadi efek domino di banyak hal juga.
1: Iya.
0: Untuk para pedagang, ya cukup merugikan mereka. Hmm. Karena kan jadi pemasukannya menurun. Tapi untuk kita juga yang uangnya segini-gini aja cukup menguntungkan. Yang sebenarnya kita butuhkan tuh satu.
1: Apa?
0: Gajinya naik, cuy.
1: Iya, memang.
0: Iya kan, upah kita tuh naik.
1: Betul.
0: Seiring dengan semua harga naik, ya kalau iso naik.
1: Naik semua.
0: Lian nih, munggah.
1: Tapi
0: hanya gaji kita yang segitu-gitu aja. Yang naik apa?
1: Apa?
0: Darah. Alis darah tinggi kita bisaan.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Beberapa hari ini sahabat suara, saya tuh lagi sering-seringnya lari. Kalau biasanya di area alun-alun kidul, sekarang saya lagi di deket-deket rumah aja.
1: Kidul?
0: I'm sorry, I'm a little bit British.
1: Keri banget kupingku dia.
0: Alun-alun
1: kidul.
0: Alun-alun kidul.
1: Kadal.
0: So, anek liane nek misal yang memang mereka berbahasa dengan ngono kita apa ya? Nek aku koyo ilate kok cendek ngono gitu. Gitu. Lha paham maksud kira.
1: Iya, benar-benar.
0: Koyo tidak bisa maksimal ke atas ngono gitu.
1: Benar-benar. Iya, iya.
0: Kan nek liane iki apik kesane iki.
1: Malah kalau cewek jadi kayak centil gitu kan.
0: Iya,
1: manis.
0: Coba motoriknya dikaji lagi deh mbak ngono gitu. Iya. Enek aku.
1: Kamu telat bicara kan dulu waktu kecil gitu kan.
0: Aku cuman ora merangkak.
1: Tuh, kamu langsung lari. Maraton.
0: Langsung half. Ora coy, kan katanya gini, pertumbuhan itu emang harus runtut semuanya.
1: Harus
0: dari melumah dan lain sebagainya. Kok melumah? Tangkurep kali saya. Enggak. Ketok iki durung dadi ibu.
1: Iya makanya, maksudnya bayi ya pasti bisa melumah lah, Del.
0: Maksudku tangkurep.
1: Dari tengkurap.
0: Dari melumah terus tengkurap, terus habis onggong-onggong.
1: Apa itu? Kurang.
0: Jadi dia
1: merayap.
0: Cicak gue, orang merayap.
1: Apa dong?
0: Onggong-onggong gue.
1: Enggak ada di situ.
0: Iya, nama geng. Kalian tau onggong-onggong enggak? Wah, gini dong, siap tadi ibu kape.
1: Enggak, kamu. Gitu, diksimu, Del. Onggong-onggong apa?
0: Jadi dia tuh, badannya tuh posisi siap kayak mau merangkak.
1: Oh,
0: diajarin dulu gitu, biar badannya tangannya kuat.
1: Tummy time sekarang.
0: Tummy time, itu merengkurep.
1: Lah ini apa? Posisinya? Posisinya apa?
0: Golek onggong-onggong.
1: Oh iya, onggong-onggong.
0: Sahabat suara.
1: Emang diksi umum ya?
0: Ya, diksi umum.
1: Diksiku tuh diksi...
0: Tami-tami tuh beda lah. Tami-tami dia melumah. Dia mengkurep. Kalau onggong-onggong, jadi dia tuh diajarin kakinya tuh modelnya kayak orang mau merangkak. Tapi dia belum merangkak.
1: Oh iya, ini. Onggong-onggong adalah fase transisi perkembangan bayi di mana mereka menumpu pada kedua tangan dan lutut lalu mengayunkan atau menggeser tubuhnya maju mundur.
0: Wih.
1: Oh, berarti dia tuh udah tumpuannya tangan, telapak tangan sama dengkul.
0: Dengkul. Kayak kamu bilang modelnya kayak orang, bentuknya tuh kayak orang mau merangkak. Cuman kan dia masih belum bisa merangkak. Jadi diajarin dulu ki lo, nek kowe meh merangkake ngene ki lo posisi awakmu ki.
1: Terima kasih Bunda Adel.
0: Angel iki.
1: Bunda Adel terima kasih. Ini udah siap jadi parent
0: siap,
1: banget ya.
0: Aku siap menjadi parent, tapi calonku yang belum ada. Aku tahu di mamaku.
1: Onggong-onggong.
0: Aku tuh cuman aku tuh enggak merangkak.
1: Terus dan gimana? Habis onggong-onggong
0: ngatek melaku.
1: Oh, kamu onggong-onggong ngatek melaku?
0: Heeh.
1: Oh, ya ampun.
0: Jadi langsung siap melayu aku, ngerti enggak?
1: Mancal.
0: Jadi aku enggak ada, kalau diceritain sama orang tua aku tuh enggak ada fase merangkak.
1: Tapi itu sebenarnya enggak baik.
0: Harus ada fasenya merangkak.
1: Harus ada, walaupun emang usianya itu, wah ini usianya kayaknya udah bisa dibuat jalan. Kalau belum bisa merangkak, harus merangkak dulu.
0: Bener.
1: Iya kan?
0: Bener, memang harus. Katanya untuk nanti ada
1: efek dominonya,
0: ada efek dominonya,
1: dia udah dewasa.
0: Pertumbuhannya gimana gitu.
1: Iya, gitu.
0: Ada begitu sahabat suara. Jadi memang harus ada fase merangkaknya dulu.
1: Sesuai step lah.
0: Nek orang-orang fase merangkaknya seperti apa? Ya, seperti aku iki kira-kira.

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 107,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Belumnya apa nih sahabat suara? Mas Rian udah gabung hari ini. Request lagunya apa ini?
1: Apa?
0: Gea, Jiwa Yang Bersedih. Sama Cakrakan Tak Sejalan. Waduh.
1: Boleh, boleh.
0: Nek rasa jalan nyangel, bos.
1: Memang, ngalang soalnya.
0: Iya, bener.
1: Iya, bener kan.
0: Ngantai-ngantai ke bensin barang.
1: Itu dia.
0: Ya kan, kesel-kesel di barang. Mending rasa dilakoni nek ngono kuwi ora. Salah kuwi nek misal ngelakoni. Wis ras jalan, isih dilakoni. Salah menurutku.
1: Itu dia. Ya kan. Kata-kata hari ini dari Adele yang belum ada pengalaman ini, tapi gak apa-apa.
0: Loh, justru itu.
1: Bener-bener.
0: Pelatih kita mlebu lapangan, coy.
1: Esikam.
0: Respect.
1: Memang pelatih tidak masuk ke lapangan, tapi pernah mengalami.
0: Tapi pernah bermain.
1: Aiy, dengan cerita berarti, yang lain.
0: Berarti aku apa nih tutup ngunukui?
1: Lah apa?
0: Berarti aku apa? Komentator kan? Komentator kan seseorang ngerti.
1: Benar-benar.
0: Tapi dia menikmati saja.
1: Gak apa-apa. Yang penting kata-katanya bagus. Entah dari mana dan dari siapa yang ngomong, kita harus dengerin.
0: Kok menarik nafas?
1: Kenapa nih?
0: Kok jadi menarik nafas?
1: Mau yoga kah?
0: Kamu kalau mau request-request masih bisa loh sahabat suara. Tadi
1: boleh.
0: Request-nya Mas Rian sudah kita antrikan habis ini. Jadi ini Rian apa sih? Kayak kita kalau lagi gak tahu jalan, terus lihat maps diputer-puterin sampai berkali-kali. Padahal aslinya lewat jalan itu deket, tapi sama Google Maps-nya diputer-puterin. Betul.
1: Betul. Ini berarti mengajarkan kita jangan percaya, jangan mudah percaya dengan apapun itu, dengan orang, dengan aplikasi, dengan kata-kata yang tidak belum tentu benar,
0: tidak belum tentu benar tuh pemborosan kata-kata.
1: Iya, kayak tidak efektif ya.
0: Betul. Tapi kalau yang ini semoga aja efektif membuat kamu menjadi pemain film ya, sahabat suara.
1: Wih, kenapa tiba-tiba main film?
0: Untuk saya yang biasanya itu salah satu doa saya, aku pengen buat main film, cuy.
1: Oh, film apa?
0: Apa wes? Pengen way main film, aku pengen rasain menjadi aktris tuh seperti apa.
1: Ini dia.
0: Waktu saya dapetin kabar ini sahabat suara, sebenarnya saya sudah cukup bahagia. Cuman ternyata yang dicari itu tuh kelihatannya saya gak masuk kategori nih.
1: Karena kita lagi ngomongin Joko Anwar, salah satu sinias ya bilangnya ya.
0: Sinefil. Sinias ya, benar.
1: Ini sutradara lah yang sudah kondang di Indonesia membuka open rock recruitment. Kayak oprek ya, kayak organisasi kampus ya.
0: Apakah Joko Anwar adalah ketua OSIS?
1: casting namanya casting buat teman-teman bisa join ke proyeknya dia. Dan kayak bener udah di spill sih beberapa hal tentang ini dan serius banget, bahkan di posting juga di Instagramnya dia, Del.
0: Jadi di 5 karakter yang dicari sahabat suara, dari pria Jawa sampai aktor Eropa, looknya ya, ini berarti dibilangin tentang look juga nih. Dari tim produksi ada 5 karakter yang dicari, rentang usianya dan latar belakang karakter. Yang pertama ini adalah pria Jawa, usianya 55-65 tahun. Digambarkannya kurang lebih tuh figurnya tuh pemimpin yang tenang, dihormati, punya karisma alami yang kuat, dan harus bisa berbahasa Jawa dengan baik.
1: Itu harus dicatat ya, harus bisa berbahasa dengan bahasa Jawa dengan baik. Jangan jadi, bilang Jawa borot.
0: Jadi nggak bisa aku misalnya, aku kemarin habis pergi dari hutan nih. Terus kakiku kotor semua, aku mau ke Jeding. Raisa neng Jeding
1: tidak bisa.
0: Jeding ke Jeding. Aku kemarin tuh soalnya
1: kita
0: habis...
1: Kita tonggo juga gak bisa. Iya, kita tonggo juga tidak boleh.
0: Terus misalnya aku mandi pakainya ciduk. Ciduk gak bisa.
1: Gak bisa.
0: Bantul harus bantul.
1: Bantul, godean.
0: Gak boleh bantul.
1: Gak boleh.
0: Bantul itu tidak masuk karakter itu.
1: Keri soalnya kalau gak fasih.
0: Betul.
1: Kayak apa ya? Terus, kayak apa lagi?
0: Pria Jawa usia 30-40 tahun. Ini sosoknya yang berani, setia, punya kekuatan batin. Jadi terlihat dari ekspresinya sahabat suara. Perawakannya ramping ya, kalau misal dari look ya. Berarti kita ngomongin tentang looknya. Sama, ini harus bisa punya kemampuan bahasa Jawa jadi syarat yang utama.
1: Iya. Yeah.
0: Terus ada yang perempuan. Nah yang perempuan ini ibu-ibu usianya 40-55 tahun kurang lebih. Digambarkannya sebagai seorang yang hangat dan penyayang.
1: Ais.
0: Terus
1: bisa sih Del kamu masuk ke sini?
0: Nengku ya? 30-40 tapi
1: 40-50 cocok sih ya. Bisa lah masuk.
0: Kita tua ya berarti begini maksudmu. Kurang ajar ya.
1: Apalagi?
0: Aktor internasional juga ada. Harus bisa bahasa Belanda. Usianya kurang lebih 45-60 tahun. Ada yang pria Timur Tengah. Ini usia 35-45 tahun. Nah nanti tuh ada banyak tuh sahabat suara. Cara kamu bisa untuk mendaftarkannya.
1: Yeah.
0: Nyiapin foto, monolog. Terus nanti bisa dikirim ke emailnya. Foto full body dan lain sebagainya lah.
1: Kamu pokoknya ya kayak casting pada umumnya lah. Siapa tahu kamu beruntung sahabat suara dan bisa join bareng Joko Anwar di proyek terbarunya. Tapi kalau misalnya nih kamu ditawarin buat main film, kira-kira kamu akan menerima atau kamu pengen jadi pemeran apa?
0: Aku ingin menjadi cinta.
1: Cinta yang mana dulu nih? Banyak Del.
0: Cintaku ya mungkin. Ya gak apa-apa kan?
1: Gak apa-apa boleh dan dong.
0: Kau berikan ke mata di cintaku ya zaman ngapa ya?
1: Zaman main Rubik gitu.
0: Oh zaman,
1: iya kan?
0: Zaman sulap ya.
1: Bener.

0: Gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Yang kamu lakukan kalau HP-mu lagi mati tuh apa sih sahabat suara?
1: Fun fact-nya nih sekarang Adil tuh gak bawa cas, padahal handphonenya harus dicas.
0: Tinggal 1% cuy.
1: Jadi kayak tolong dong ini diajak ngobrol Adil karena udah bener-bener ngelangut.
0: Bener-bener apa ya? Bingung saya sahabat suara, kafe berita gue tak wocok, ngerti gak gantian?
1: Memang, karena pakai komputer kan?
0: Makanya, nontonin YouTube, kafe ya ampun, nanti wes bingung apa yang akan saya lakukan.
1: Ngemil, mau gak?
0: Mah, itu dia.
1: Mau.
0: Lapar aku bro.
1: Masih pagi loh ini Del.
0: Tapi ya justru karena masih pagi.
1: Memang, belum sarapan kan?
0: Belum.
1: Mending kamu call family sekarang, karena kalau kamu belanja sampai 100 ribu, bisa dapat hadiah lebih Del.
0: Aku pagi-pagi gini butuhnya makan buah cuy biasanya.
1: Buah juga ada di Alfamidi.
0: Cut fruit.
1: Ada di Alfamidi.
0: Hah?
1: Nggak percaya? Mending ke Alfamidi sekarang. Minuman makanan jadi juga ada. Jadi nggak cuma yang kemasan, yang jadi pun juga ada.
0: Tapi yang aku tahu ya, kalau kita belanja di Alfamidi itu tuh bisa selain banyak promonya juga banyak kesempatan-kesempatan spesial gitu loh.
1: Makanya ini ya, kamu ke Alfamidi belanja minimal 100 ribu rupiah, terus di dalamnya ada produk house brand private label atau di cut fruit, ada daily fresh juice, minuman, makanan jadi, kamu bisa dapat kesempatan cashback sampai 50 ribu rupiah. Tapi nggak cuma itu aja, karena spesial semarak ulang tahun Alfamidi ke 19, kamu bisa menangin hadiah uang tunai 1,9 juta rupiah. Masih ada ribuan hadiah menarik lainnya juga.
0: Oh, jadi enak ya. Kalau misalnya kita belanja di Alfamidi, banyak promonya, double juga surprise-nya.
1: Nah, makanya, langsung ke Alfamidi sekarang karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Lama banget bro gak dengerin lagu ini. Lagunya Tangga Cinta Begini. Dan gak tahu kenapa ketika lagu ini diputar lagi sahabat suara, saya dengerin lagi sama Bintang. Kita berdua sih ngelong sama lagu ini. Karena kayak gak tahu lagu ini tuh ya, lagu yang jadi kenangan zaman-zaman FTV.
1: Bener
0: gak FTV RCTV?
1: Bener.
0: Zaman dimana ketika pemeran utama merasakan sakit hati yang amat sangat.
1: Udah bener-bener yang diem kayak abis disakitin.
0: Nangis di bawah pohon.
1: Tapi dalam diam.
0: Betul. Nggak nangis neng kamar. Terus dia sambil memeluk bantalnya. Tengkurap dia. Biasanya.
1: Bener.
0: Nanti neng nggak ada... Akan ada satu scene di mana mamahnya mengetuk pintu. Kamu gak makan. Terlihat ya masa kecil kita nonton Doraemon, bukan nonton cinta yang kandas sahabat suara.
1: Ya gak apa-apa dong, gak apa-apa. Kan jadi ada kenangan. Walaupun ini adalah yang new version, yang malah menurutku lebih enak. Lebih kayak kekinian, Del.
0: Jadi lebih sakit kalau saya sih ngerasanya.
1: Iya sih, iya memang. Tapi tetap enak.
0: Kita Cinta Begini tuh pernah dibawain sama Okai gak sih?
1: Pernah.
0: Iya kan? Okai juga pernah bawain tuh sahabat suara. Mungkin kalau hari ini kamu lagi dengerin di jalan juga, kamu jadi ikutan sing-along gak sih? Kayak sambil nyetir, sambil sing-along gitu. Yang penting kalau misalnya lagunya udah enak dan kamu lagi gak terburu-buru, bagaimanapun keadaan di jalan, biasanya akan lebih legowo untuk menghadapinya.
1: Bener, lebih santai.
0: Bagaimanapun keadaan di jalan, biasanya akan lebih legowo untuk menghadapinya.
1: Bener, lebih santai lah. Nggak yang ngebut-ngebut, ngosek-ngosek.

0: kuwi jalur untuk apa?
1: Apa?
0: Ke surga.
1: Eh, kenapa?
0: Karena kudu sabar.
1: Oh, iya.
0: Kuwi mlebu surga jalur apa? Jalur lewat Jalan Gejayan. Mesti sabari.
1: Ada pintu yang jalurnya dari situ, Del.
0: Betul.
1: Oh, boleh.
0: Karena kuwi mesti kudu sabar, Sobat Suara. Apalagi besok tanggal 13 dari Satlantas Polresta Sleman ini sudah menginformasikan akan ada proyek perbaikan jalan di ruas Gejayan Demangan sepanjang 1,7 km. Lumayan panjang kan? Nah, ini dijadwalkan mulai tanggal 13 Juli dan berlangsung kurang lebih 20 hari. Karena memang itu adalah daerah yang cukup padat, Sahabat Suara, di Jogja. Akhirnya pekerjaan ini akan dilakukan di malam hari, sekitar jam 9 sampai jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Selama proyek berlangsung nantinya, jalur sisi timur ini akan ditutup total. Jadi yang dipakai adalah jalur yang sisi barat dengan sistemnya kontraflow. Jadi diharapkan untuk pengendara hati-hati ya, Sahabat Suara, di jalan.
1: Harus.
0: Kalau misalnya besok lewat Jalan Gejayan, rasa aneh-aneh nyelip.
1: Gak usah.
0: Kau neng area nggon pas perbaikan, ngono.
1: Malah jeblos.
0: Masalahnya adalah kau neng tiba ngono ki lho.
1: Iya pak, repot.
0: Makane.
1: Ini kalau di kota, tapi kalau kamu daerah Sleman yang suka ngelewatin jalan kabupaten, kayaknya juga harus hati-hati karena ternyata nantinya bakalan ada pengalihan arus lalu lintas. Sempat ditutup juga di area Simpang Pat Kerunggahan sampai ke daerah Selokan, itu buat ke aspalan, Del. Memperbaiki jalan. Nah, ini dilanjutin lagi ke selatan lagi. Jadi bakalan ada pemberlakuan rekayasa lalu lintas dari tanggal 29 Juni sampai 19 Oktober, jamnya jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi kayaknya ada waktu-waktu tertentu buat kamu boleh lewat sama enggak boleh lewat. Perhatiannya yang diperhatikan itu jalan kabupaten ke ruas Ngawen, jadi ke selatan sampai ke Kenteng, itu selatan Selokan Mataram sampai ke selatan Ringin Jambon.
0: Nah,
1: di situ
0: yang perlu diperhatikan adalah hati-hati, Sahabat Suara, dan apa ya itu tadi, diluaskan sabarnya. Hey! Ya kan, gue rasa sabar, ngerti-ngerti gue blusuk mlebu ning proyeke.
1: Aduh.
0: Masalahnya apa ki, gue meh balik, kue juga izin kan hasilnya.
1: Bener lagi.
0: Bahkan kue ngerti-ngerti meden, jok kue bantu.
1: Waduh.
0: Malah ngeget-geti sing gawe proyek kok toh.

0: 104 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warna.

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
4: Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Isuara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Atas nama Kak Arsi.
2: Oh iya, saya Pak. Ke J&M ya Pak, sesuai aplikasi.
1: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
2: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara art job di J&M. Oh,
1: kuliahnya udah lama?
2: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
1: Hah? Apa?
2: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
1: Hah? Gimana, Neng?
2: Hah? Apa, Pak? Apa?
3: Arjok 2026, Ars Longa Generatio, 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online, kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram at arjok.id.
4: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Iswar.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time? Quality time?
4: Iya.
5: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini.
5: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut?
5: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
7: @iswara.official.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Bu Nana.
10: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
12: Wings Care.

0: restoran ini aku cuma pengen makan enak sama bobok nyenyak.
1: Mama juga mau sih itu, Dek. Kalau Papa gimana?
2: Papa pengen ke pameran aja sih.
3: Rayakan momen liburan di Art Hotel Yogyakarta dengan promo Schools Out Fun Stay. Mulai dari Rp868.000, sudah termasuk sarapan 2 pax dan pizza. Ada juga room package kolaborasi dengan Arjok Ars Longa Edition. Mulai dari Rp889.989, sudah termasuk 2 tiket ke Arjok. Sarapan 2 pax dan promo ini berlaku hingga 29 Agustus 2026. Mau healing? Juga bisa nikmati event yoga and sound healing dengan berbagai macam benefit. Reservasi dan info selengkapnya hubungi 0815-7288-9333 atau kunjungi Instagram @arthoteljogja.
4: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
5: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
4: Naik level gimana?
5: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
4: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
5: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
4: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
5: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
6: Dengarkan Iswara di mana aja,
7: kapan aja,
6: dengan streaming ke iswara.id.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Maaf ya suara. Maaf ya sahabat suara, kalau suaranya kita berdua kelihatannya bakal agak serak nih.
1: Iya.
0: Karena kita lagi abis live podcast. TikTok dan membahas apa? Konspirasi-konspirasi dedemitan.
1: Nah itu dia, kita punya kesimpulan sekarang kalau ternyata Buto Ijo itu yang pertama, dia cowok kue.
0: Kalau Rijo Adele ngomong ke mau.
1: Iya, kalau Rijo. Kalau Rijo dia cowok kue.
0: Betul.
1: Yang kedua, dia itu ternyata dikengkang untuk tidak bisa memilih warna.
0: Betul.
1: Bayangin kalau kolor ijo, dia enggak suka warna ijo. Ternyata dia itu suka warna ungu, tapi karena udah seragamnya ijo, dia harus pakai.
0: Dia sering berada di momen-momen dia mempertanyakan dirinya.
1: Jati dirinya dipertanyakan.
0: Iya, mungkin dia sekarang sedang mengalami quarter life crisis.
1: Nah, itu dia. Apakah benar aku harus menjadi kolor ijo yang warna ijo?
0: Atau aku harus bisa mendobrak semua
1: batasan-batasan
0: betul.
1: Mm-mm.
0: Ya kan?
1: Itu
0: harus bisa mendobrak semua
1: batasan-batasan
0: batasan betul.
1: Mm-mm.
0: Ya kan?
1: Itu dia. Itu adalah kesimpulan dari obrolan kita

0: sampai ngelempreh ning lantai ngono kayak biasanya kan nanti ngono kuwi kan.
1: Kenapa ya?
0: Kayak dia lagi...
1: Aku takutnya mereka-mereka ini itu sebenarnya lagi dibatasi oleh kebebasan.
0: Menurutku ya.
1: Kenapa?
0: Kita yang mabuk kecubung. Pembahasan apa? Terlalu liar.
1: Enggak, masalahnya gini Del, itu obrolan jam 11 malam oke. Ini jam 11 siang aja belum.
0: Kan isih jam 10. Obrolannya wis ngene iki.
1: Kita urung sarapan turune kegasian ya.
0: Makane. Menurutku awak dhewe saiki kudu mulai self reward ya dengan semua kehuru-haraan dalam hidup kita ini.
1: Enggak, mending kita ya masuk akal aja sahabat suara, yang jelas-jelas aja. Contohnya nih ya, kalau kamu belajar di Alfamidi jelas masuk akalnya. Karena sekarang ada spesial Semarak ulang tahun Alfamidi yang ke-19. Dapat promonya juga double-double lagi. Misalnya nih ya, kamu belanja minimal Rp100.000. Dan di dalamnya ada produk private label house brandnya Alfamidi. Atau ada cut fruit, daily fresh juice, minuman makanan jadi. Nah, kamu bisa berkesempatan buat dapetin cashback sampai Rp50.000. Terus juga bisa menangin hadiah uang tunai 1,9 juta. Dan masih ada ribuan hadiah menarik lainnya.
0: Jadi langsung sahabat suara, gak usah bingung kalau mau belanja di mana. Raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat. Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: Eits, udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Disini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara. Biarkan ku berlari. Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: lepaskan mata. Apakah lebih suka ku yang tak mau kalah? Tapi
1: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
2: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Suara warga.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara. 10.18 kok siang enggak? Kan udah sepakat ya, setiap kali kita ada di nongkrong bareng meskipun belum jam 11, udah siang nih dunia berarti. Request lagu, kirim salam yang masih menikmati libur sekolah putra-putri, terus juga ponakannya. Cuma tinggal sampai minggu ini aja kan, Senin depan kan udah mulai masuk ya. Gimana rasanya? Seneng? Happy atau habis gak duitku? Dah, yuk cerita sini. Pengen ngobrolin apa sambil lagu-lagu enak? Sampai nanti jam 12, aku kasih buat kamu sahabat suara 081 2299 88 88.

0: Ini suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Gengsi menyelimutiku, manusia ini kehilanganmu.
0: Jadi waktu untuk jalan-jalan, nganter saudara yang mungkin pas liburan udah selesai ya? Belum nggak? Masih bentar lagi, masih sampai Ngasem aku. Kemarin aku sempat lihat versinya Enau bareng sama Momo Geisha, sahabat suara, nyanyi lagu ini. Bus! Kayak dalam nancepnya lebih gitu ya. Oke, udah bingung itinerary-nya udah jalan semua gak? Aku mau kemana ya sekarang? Oh ini kali. Coba ke Candi Prambanan, Sendratari Ramayana. Apa ya kalau kita cerita tentang Candi Prambanan, yang mungkin kamu jadi kepikiran adalah bangunannya tuh jadi indah. Pertunjukan Sendratari seperti yang aku ceritain tadi. Tapi ternyata sahabat suara ya, Candi Prambanan itu juga punya makna penting dalam hubungan Indonesia dan juga India. Piye gue maksudnya? Jadi gini, informasi yang beberapa waktu kemarin aku baca ya, Presiden Prabowo Subianto ini kan mendampingi Perdana Menteri India, Narendra Modi. Jadi datang nih ke Candi Prambanan. Kalau yang diceritakan Pak Prabowo bahwa candi ini jadi simbol peradaban besar Nusantara. Diceritakan juga ada relief Ramayana yang ada di sana, itu berarti di dinding-dinding candi. Diceritakan juga berarti itu adalah saksi kedekatan budaya Indonesia dan juga India. Ada harapan tersendiri bahwa hubungan dua negara ini yang makin kenceng aja, makin erat gitu, lewat kerjasama budaya. Dan di dalam kesempatan yang pas kemarin terjadi itu, Indonesia dan juga India juga meresmikan proyek restorasi Candi Prambanan. Jadi kerjasamanya itu akan berlangsung 10 tahun. Kalau startnya kapan, mulainya kapan? Yang jelas dari 2026 sampai dengan 2036. Stop, kita ngomongnya sampai di sini aja ya. Kita nggak ngomongin tentang DNA India ataupun juga jadi denger musik kalau goyang-goyang ya. Ya kan? Aman berarti ya. Oke. Soalnya kemarin rame sahabat suara di thread dan juga di TikTok ya. Lagu enak berikutnya deh buat kamu nih.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Indonesia dari mulai dirilisnya sampai dengan beberapa waktu kemarin, Teh Hijau ini sudah masuk top 5 lagu yang paling didengerin di aplikasi Hijau itu. Kemarin juga ada informasi yang aku sempat baca bahwa Firsa Besari memberikan kekagumannya, cerita kekagumannya dengan karya-karyanya Tulus sedikit dibalut dengan agak iri juga ya. Kenapa bisa nih ya, lagu yang dibuat sama Tulus itu bisa seindah itu, segampang diterima itu. Tapi memang iya, dari lagu Tulus keluar ini buat saya nih ya, yang geng milenial jadi ngerasa happy gitu ya. Setiap kali pesen Teh Hijau itu, jadi terkesan untuk mau ngapain sih? Mau menikmati apa sih? Mau meneguk kehampaan, asik. Gara-gara inspirasi lagu Teh Hijaunya Tulus. Bukan karena butuh untuk bakar lemak ataupun juga sadar karena metabolisme yang mulai melambat.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia masih di nongkrong bareng Dega Himawan. Mungkin karena masih tanggal muda jadi masih banyak maunya gitu sahabat suara. Mau makanan viral Dega? Kalau bisa itu yang harganya mahal, terus tempatnya jauh dan gak enak. Agak jongkak ya. Ini bisa dibilang adalah mosi-mosi habis gajian. Di Jepang, kalau kamu mau nyobain satu hal yang baru, ada burger. Itu burgernya isinya belut sahabat suara. Dibanderol harganya di sana 650.000. Kalau dikursin ke rupiah ya. Sementara aku terus juga cross-check data, penghasil belut paling banyak di Jogja adalah di Pasar Godean. Iya kan? Bener kan? Per kilonya itu cuma 65.000 aja sahabat suara. Jadi bisa dipastikan kalau duit yang ada di Jepang ngeluarin satu burger 650.000 rupiah dibuat beli belut yang ada di Pasar Godean, sudah dipastikan 650.000 rupiah udah pasti entuk sawah sahabat suara.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

di Suara Jogja, suara warga Indonesia. Pokoknya lagu-lagu enak, jaminan mutu yang aku kasih ke kamu sama Suara. Dari jam 10 sampai dengan jam 12 di nongkrong bareng. Bareng sama Dega Himawan ya. That was John Mayer. Everybody's Wonderland yang aku putar untuk kamu. Sampai nanti jam 12 siang kamu masih bisa ngantriin lagu yang pengen kamu dengerin lewat 081229988887. Yang kemarin sempat nganterin saudaranya harus ke Malioboro, atau sekarang aku masih semampir di Ngasem deh, ga? Selamat menikmati ya, paling enggak ya enggak apa-apalah, tetap kita berikan serve terbaik biar Jogja ini jadi tempat yang selalu jadi tujuan setiap kali liburan, setiap kali duitnya berlebih, atau setiap kali ketenangan hati pengen mereka dapat gitu. Selama libur sekolah ini tercatat ada 305.000 sekian wisatawan yang memadati Malioboro, sahabat Suara. Alhamdulillah, puji Tuhan ya kan, roda perekonomian yang ada di sana juga harapannya makin kenceng berputarnya juga. Selain itu juga jangan lupa mampir ke Beringharjo, mampir ke Telas Malioboro, biar saudara-saudara kita yang mengais rezeki di sana ikut adem juga. Tapi dengan banyaknya wisatawan yang datang, 305.000 orang yang memadati Malioboro, ternyata ya juga memberikan efek yang lain dengan volume sampah yang meningkat sampai dengan 1,5 ton per hari itu, sahabat Suara. Jadi ya mungkin kita juga bisa meng-encourage untuk teman-teman yang kita ajak jalan-jalan gitu ya, buang sampahnya di tempat sampah yang seharusnya, atau meminimalisirlah untuk bisa menghasilkan sampah gitu. Karena seperti idiom-idiom yang pernah kita baca ya kan, cuman orang sembarangan yang buang sampah sembarangan. Biar makin adem, aku suguin Club Project Yogyakarta. Awal dari lagu ini menceritakan kekhasan Jogja dari sudut pandang Katon Bagaskara dan juga ibunya waktu itu ya. Dan awalnya lagu ini sebenarnya pengen ceritanya tentang luar negeri. Tapi begitu dicari dan juga dilihat-lihat dari aransemen musiknya dan yang lainnya, ternyata paling cocok malah menceritakan tentang kota.

Di Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Tadinya aku masih siapin beberapa lagu lagi di belakang dari Club Project Yogyakarta ini. Tapi ternyata banyak rame yang gabung di TikTok kemudian menceritakan dan juga membuat pikiranku jadi kayak pengen ngajakin kamu meromantisasi Yogyakarta, sahabat suara. Untuk yang sekarang lagi jalan ke Jogja, kebetulan lagi liburan aja gak. Tapi dulu aku kuliahnya di sini. Tapi first love ku dulu di sini, asik. Atau dari dulu sampai dengan sekarang aku juga di Jogja-Jogja aja gitu gak. Jadi gak keluar-keluar. Gak apa-apa. Ini terbuka untuk siapapun yang punya kenangan di sini. Katanya kan terbuat dari rindu, pulang, angkeringan, dan Dega Himawan. Bisa ya. Okay. Bolehkah aku di nongkrong bareng Dega Himawan Kamis ini mengajak kamu, sahabat suara, untuk sedikit meromantisasi Yogyakarta dengan gini, backsoundnya aku ganti dulu ya biar ambience kita lebih dapat gitu. Aku cuma mau nanya satu tempat yang kamu masih ingat betul tuh peristiwa, cerita, atau tawa, duka, atau nama yang kamu pernah singgahi di Jogja dan itu benar-benar lekat di pikiranmu. Jadi setiap kali lewat sana aku ngerasa, ya aku bisa pulang secara fisiknya, tapi kenangan gak bisa pulang gitu ya. Berjuang bareng naklukin polisi yang ada di perempatan Gramedia karena ketilang mungkin. Malam-malam nungguin dia di Gelael Uin. Atau nongkrong bareng di Cafe 17 di Karangkajen. Wah, tua tenan nih. Boleh cerita itu bisa bebas, termasuk yang lewat live TikTok @himawandega, ataupun juga kamu bisa ngabari aku dan juga cerita lewat 081229988887. Pertama kali aku ngedate nabung untuk ngajak dia dinner di Dixie, Dega. Auk. Setiap pulang kuliah, aku jemput dia untuk mepet dan juga mampir ke Jogja Chicken. Atau ya, modalnya dulu sih cuman berani aja sama bensin, sama duit lah buat beli jagung bakar sama roti bakar di Bukit Bintang. Atau ngajakin dia gak secara romantis ke Lembah UGM. Ngopo mungkin ke Lembah UGM. Tapi gak apa-apa kalau itu ceritamu, boleh. Gabung request lagunya, dua aku kasih buat kamu. Satu lagu Indonesia, satu lagu Barat, 081 22 99 88.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selebriadi foto kita blur. Sudah yang request lewat live TikTok @himawandego udah keputer ya. Coba kamu nambahin lewat 081229988887. Tadi aku nanya dari kenangan-kenangan yang pernah kamu tinggalkan di Jogja. Ceritakan di sini, jemput dia pulang gereja di kota baru deh ga? Sedep ya. Terus juga ada yang cerita, aku tuh sering nongkrongnya dulu, tapi nggak tahu sekarang masih apa enggak deh ga? Di Tempo Gelat masih, Tempo Gelatnya masih, iya. Tergantung kamu mau pilih yang mana aja, kenangannya bisa diseruput lagi nggak di sana ya? Ngomongin tentang foto, ada tren baru, bukan tren baru, tren itu kan berputar ya sahabat suara. Yang dulunya itu tren, terus kemudian dia layback biasa aja, terus enggak, terus dia muter lagi, terus jadi tren lagi. Salah satunya adalah bilik foto box. Dan sekarang di Jogja yang lagi rame adalah foto box latarnya. Ini nih, bukan latarnya sih, foto box koran gitu. Ini ada di beberapa tempat populer yang ada di Jogja, kayak di Tugu Jogja ada gitu. Jadi pengunjung di capture gambarnya, terus dapat selembar foto cetak, framenya kayak di koran gitu loh sahabat suara. Mereka terus unggah itu di sosial media yang dia punya, Instagram, terus juga TikTok juga. Dan ini di tempat-tempat fancy yang ada di Jogja sudah banyak. Kalau kita ngomongin flashbacknya, foto box pertama atau foto pribadi atau apa sih yang disebutnya, mesin foto otomatis ya, itu ditemukan, diperkenalkan, terus juga di launching di tahun 1925. Penemunya adalah Anatol Josepho, sahabat suara. Dulu ada di mall box-box gitu, sekarang udah lebih beda inovasinya di tempat terbuka dengan latar-latar yang punya cerita dan juga mumpuni untuk bisa jadi magic ataupun juga magnet begitu diupload di sosial media. Lagu-lagu enak berikutnya di Nongkrong Bareng Dega Himawan masih aku pilihin buat kamu sahabat suara. Jadi kamu mau menambahkan juga boleh, silakan, aku tunggu sampai nanti jam 12 siang. Dega Himawan di Nongkrong Bareng, kita ketemu seminggu dua kali aja. Kangen lah gue cerita-cerita setiap Kamis, Jumat dari jam 10 sampai jam 12 siang.

Suara Jogja, suara warga Indonesia yang dulu sempat tumbuh besar dan juga mencintai lagu ini. Gimana, sudah mulai mengalokasikan waktu buat lari atau enggak dong? Enggak, aku sekarang mau mencoba menaklukkan diriku sendiri dengan Hyrox. Karena konsep untuk kesehatan kan bisa jadi apa ya, aset yang bagus untuk umur-umur kayak kita ini, kayak kita. Aku lebih muda dari kamu kali gak? Jadi sekian banyak yang lagi jadi tren, lari, terus juga Hyrox yang kemarin rame banget. Aku lebih memilih untuk slow jogging. Ya memang kekuatan dengkul orang kan beda-beda, ya gak apa-apa ya. Jadi kalau ngomongin lari kan, sering banyak orang menganggapnya capek, melelahkan, napasnya juga engah-engah gitu, heart rate-nya gampang banget naik, fisiknya juga tersiksa. Bagi sebagian orang yang pernah cerita sama saya ya, untuk yang sudah mendapatkan esensi dan juga nikmatnya lari, syukur alhamdulillah puji Tuhan ya, boleh dibagi dong gimana caranya. Nah, ada yang direkomendasikan baru tentang olahraga itu namanya adalah slow jogging. Jadi saya sempat baca informasinya, waktu itu yang banyak menggilai adalah masyarakat yang ada di Korea Selatan. Seperti dengan namanya, slow jogging, lari-lari lambat tapi gitu ya, tetap masih bisa santai ngobrol, update informasi, bagi gosip gitu. Jadi memang ya dilalunya dengan lebih ringan dibanding lari ya. Jadi teknik larinya di slow jogging Korea ini apa ya, ada semacam pendekatan revolusioner dalam berlari yang prioritasnya tuh nyaman, nikmat, terus keberlanjutan dan juga kesenangan ya, daripada kecepatan dan juga intensitas ya. Karena kalau orang seneng, nyaman, nikmat, berlanjut, konsisten, nah itu kan yang dicari tuh. Jadi kalau secara teknis, kecepatan viral di slow jogging Korea ini sekitarnya cuma sampai 3 sampai dengan 5 km per jam. Jadi angka ini nyaris dengan ya sama ritme kayak jalan kaki santai gitu. Ya manfaatnya tetap banyak juga. Daya tahan tubuhnya juga bagus, persendiannya juga jadi lebih maksimal, ligamen, tendon, tulang adaptasi dengan tekanan akibat lari ini jadi lebih fleksibel lagi, menyempurnakan bentuk tubuh dan juga menguatkan otot. Ya, okay. Jadi mungkin layak untuk dicoba. Nanti aku akan mencoba slow jogging, bukan slow jogging Korea, tapi slow jogging Mandala Krida. Ya, karena dilakuinya di Mandala Krida soalnya ya. Lagu enak berikutnya saya siapin buat kamu sahabat suara. This is Savage Garden.

0: Pagi Indonesia. Sudah selesai berarti aku nemenin kamu sahabat suara ya di nongkrong bareng Dega Himawan. Terima kasih yang request lagu, kirim salam. Kita ketemu lagi besok. Nemenin semua aktivitas kamu, pokoknya masih banyak lagu-lagu enak. Dengerinnya di sini aja di 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Dega Himawan pamit, assalamualaikum.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan. Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
2: Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Setelah lagi baru aja Farah Virus mainkan, pasti untuk lanjut menemani siangnya sahabat suara di tengah cuaca yang cukup panas ya kalau dari Jaksel. Walau siang hari ini gak cuma cuaca yang panas, tapi berita-berita juga panas. Saya dari tadi nge-scroll timeline sosial media isinya tentang korupsi, korupsi, korupsi. Gak jauh-jauh dari itu gitu ya. Cuman ngebahas korupsinya ntar dulu deh. Keburu gak mood. Sekarang saya mau menyapa dulu buat sahabat suara yang sudah bergabung siang hari ini di TikTok. Hai, ramai sekali yang bergabung di TikTok dan nungguin juga saya live TikTok. Jadi ceritanya saya baru live TikTok di jam 12-an tadi, sahabat suara. Dari jam 11 tuh on air aja, nemenin kamu di on air aja karena emang ada hal yang harus dilakukan. Makanya jam 12-an baru live TikTok. Ternyata udah banyak yang nungguin. Makasih loh. Walaupun hari-hari kalau saya live dari jam 11 juga yang nungguin pada gabungnya jam 12, jam setengah 1. Dan pas banget hari ini mereka on time jam 11, tapi saya baru online TikToknya jam 12. Gak apa-apa ya. Terima kasih nih, sama kayak siapa? Reti. Oh, Reti. Reti tadi juga udah gabung di ini ya, di TikTok, ternyata WhatsApp juga. Live, kalau udah live info ya. Nah tadi udah langsung muncul kan, makanya notifikasinya di aktifin aja sahabat suara di TikTok ya, Cie, gitu. Berasa paling ditunggu banget, Far. Tapi emang kan aku ditungguin. Terima kasih loh. Terus ada juga gabung dari Depok nih, Tisha. Katanya mau request lagu Bianca Dimas, Sejauhku Memandang. Lagi suka banget sama ini, jadi pengen dengerin terus. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nanti aku cek dulu ya. Ini ada juga Ririn yang katanya mau request lagu Tulus Teh Hijau untuk semua rekan onlineku yang sedang sibuk, sehat-sehat ya. Sama-sama dong. Oke, ntar aku anterin, ditungguin aja ya. Dan buat sahabat suara yang juga pengen sapa-sapa aku siang hari ini ataupun kerabat-kerabat kamu gitu ya, bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014 di WhatsApp atau yapping-yapping kita di TikTok isuara.network.

Masih bareng sama Farfairus di suara That Was Adrian Halley featuring Juicy Lucy dengan Sialan. Aduh, satu lagu yang judulnya ini mungkin cocok kita haturkan ya kepada oknum-oknum. Perlu gak kita bilang oknum sahabat suara? Dongkolnya udah sampai lak-lakan banget gitu ya. Orang-orang yang sangat merugikan negara dan juga berdampak ke kita semua. Pokoknya satu lagu tadi judulnya buat mereka. Nih terutama yang kemarin lagi rame juga, pasti kan masuk ke apa namanya timeline sosial media kamu sahabat suara ya. Ada satu kafe daerah Cipete, banyak brimob kemarin terus ternyata digeledah, ditemukan barang bukti berupa emas, kemudian uang, banyak banget uang gitu ya dalam bentuk mata uang asing. Terus banyak sekali ternyata penemuan-penemuan yang akhirnya dipublish ke media gitu. Jadi memang nih kabarnya operasi gabungan berskala besar ini telah dilancarkan oleh Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Polri gitu ya, bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Jadi katanya ini tim penyidik melakukan penggeledahan serentak di belasan lokasi di Jakarta dan sekitarnya terkait penyidikan 3 perkara besar, yang salah satunya dugaan korupsi tata kelola batu bara di PLN, di mana ini memicu pemadaman listrik total atau blackout beberapa waktu lalu. Nah ini nih, gara-gara orang-orang ini nih sahabat suara ya. Jadi memang kabarnya kemarin itu operasinya menyasar 3 perkara yang tadi udah disebutin, yang di mana ada juga diantaranya kasus-kasus dugaan korupsi dari tahun 2020 sampai 2025. Ada juga kasus pencucian uang. Jadi ini gabungan kasus-kasus besar itulah sahabat suara. Kalau dari yang kemarin rame-rame di Cipete itu ada kafe kan sama koin money changer, itu kabarnya ditemukan uang tunai senilai totalnya 67,2 miliar disimpan di dalam brankas. Sebenarnya nih kalau kamu belum ngelihat bisa langsung search aja sih, karena di TikTok juga udah banyak, di Instagram, kemudian ya di Google lah paling gampang, ntar juga akan direkomendasikan ya. Jadi tuh kayak ada di balik entah itu lemari atau pintu, saya juga lupa nih, saya belum lihat lagi. Tapi intinya tersembunyi gitu sahabat suara, jadi bener-bener kayak di film-film. Makanya tadi saya sempat bilang ya di TikTok, jangan-jangan sebenarnya apa yang kita sering lihat di film itu adalah bentuk informasi yang perlu kita tahu. Jadi sebenarnya itu bukan bentuk imajinasi dari penulis atau pembuat filmnya, tapi lebih kepada mereka mau ngasih tahu kita bahwa sebenarnya realita di sekitar kita tuh ada loh orang-orang yang kayak gini menyembunyikan hasil-hasil kejahatannya di tempat-tempat yang gini nih, yang gak kelihatan gitu. Kalau dari rekapannya memang nih total kerugian negara akibat kasus korupsi dan manipulasi pengadaan batu bara untuk PLTU ya, itu kurang lebih ditaksir mencapai lebih dari 5 triliun sahabat suara. Kayak gimana gitu ya, kita tuh setiap hari ada aja gebrakan beritanya. Tadi juga saya sempat bilang, bisa gak sih pas kita buka mata gitu ya, baru bangun tidur maksudnya, tiba-tiba ngebaca hari ini dolar jadi 10.000 rupiah misalnya, atau kayak tiket pesawat antar kota di Indonesia jadi murah banget gitu, yang kayak bikin kita seneng gitu. Kok kalau tadi kayak sahabat suara satu bilang gitu ya, ini berita benar-benar deh semuanya tuh nyakitin, ya gak sih?

0: bareng sama Farfairus di Suara That Was My Hand dengan Menyala ya, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan sekarang saya mau menyapa untuk kamu yang sudah bergabung di WhatsApp karena rame banget satu-satu ya. Akan aku sapa pertama ada Adam dari Jogja. Hai, ini absen aja siang hari ini, katanya mau request lagu Surjan, judulnya Semu. Salam buat Farah aja. Nanti coba aku cek dulu ya di library apakah sudah ada. Ditungguin aja Adam. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Aku hadir Kak Farah nih, baru banget nih WhatsApp. Ada Glenka di WhatsApp ya. Glenka tuh keren banget loh, gabungnya gak cuma di on air aja tapi juga di TikTok. Semua dia ada dan hadir. Mantep banget Glenka ya. Terus ada juga siang Farah seperti biasa Nastu streaming dari Korea Selatan ya. Katanya streaming agak susah nih dari tadi, cuaca masih terpantau mendung dan bentar-bentar hujan. Mungkin lagunya Ed Gitaf masih ada cahaya, cocok nih Far untuk nemenin aku siang hari ini di Korea. Oke, Nastu ntar aku coba cek ya. Kalau di Jakarta dan sekitarnya siang hari ini masih cukup panas. Tadi saya sempat nanya juga sama sahabat suara yang gabung di TikTok. Ternyata di beberapa kota juga sama panas terik. Walaupun di antaranya tadi, oh Jogja tuh Adam bilang kalau di Jogja dingin. Nah kalau sahabat suara di tempat kamu berada gimana siang hari ini cuacanya? Boleh sambil sharing ya. Saya masih tungguin karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Kamu bisa langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja merapat ke TikTok iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
3: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026. Running into tomorrow.
4: Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,
5: Semarang,
4: dan Surabaya.
6: Balik lagi nongkrong bareng Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota dan negara lain yang sekarang lagi dengerin Iswara. Hai, selamat siang. Masih ada Farah Fairuz di sini yang nemenin ya. Dan satu jam terakhir kebersamaan kita ini, bentar lagi saya bakal ngobrol sama salah satu penyanyi muda yang baru aja beres ajang pencarian bakat. Dia menjadi top 3 di Indonesian Idol. Yes, Rio. Kita bakal ngobrol bareng sama Rio, ngobrolin tentang single terbarunya. Sebentar lagi, jangan kemana-mana ya, saya mau muterin dulu satu lagu requestan dari sahabat suara yang gabung di TikTok nih, dari lagu Echelon 7, kita karaokean ya. Jadikan aku pacarmu, enjoy.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara. Dan seperti yang sudah saya sounding tadi sahabat suara ya, kita akan ngobrol siang hari ini dengan salah satu penyanyi yang baru saja beres ajang pencarian bakat top 3. Gokil banget, baru merilis juga sebuah karya. Langsung aja daripada penasaran lah, kita ngobrol barengan sama Rio Laskar. Hai,
1: halo,
0: selamat siang Rio.
1: Selamat siang.
0: Ini fansnya udah nungguin banyak banget, tolong ya. Ini tobeli-tobeli. Sampai tadi saya juga sempat make sure ke Rio gitu, oh ternyata ada cerita di balik tobeli itu. Dan pasti fansnya udah pada tahu ya. Rio, congrats pastinya ya atas apa yang udah kamu capai. Sampai hari ini juga udah ada lagunya. Tapi sebelum kita ngebahas lebih dalam lagi tentang karya terbaru kamu, boleh dong throwback sedikit, gimana ceritanya kamu mengawali karir ke industri musik gitu? Apakah dari kecil suka nyanyi atau seperti apa tuh Rio?
1: Iya, jadi emang nyanyi pertama kali itu TK, waktu TK itu udah
0: TK.
1: Jadi udah dikenalin nyanyi sama papa. Masih belum serius sih waktu itu ya, nyanyinya anak
0: TK. Anak TK ya kan.
1: Cuman di support banget kan sama papa. Jadi yang penting waktu itu tuh jangan takut salah aja nyanyinya gitu. Nyanyi aja PD-nya ditinggiin gitu. Terus akhirnya naik dari TK ke SD.
0: Masih nyanyi juga?
1: Karena gak putus-putus kan gak nyanyinya. Akhirnya kayak ditunjuk sama sekolah buat jadi perwakilan kelas dulu. Kelas 4 A, kelas E, kelas 3 A, kelas 3 B. Yang dapat akhirnya mewakili sekolah Rio, atau dulu panggilnya Tito gitu. Okay. Akhirnya bisa mewakili sekolah dan juga waktu itu bisa mewakili kota, tapi juga gak langsung juara satu kak, ada tahapannya. Juara dua dulu waktu
0: dulu
1: itu.
0: Kota apa yang Rio sempat wakilkan?
1: Waktu itu Mojokerto kak, aku kan lahir di Mojokerto, Jawa Timur.
0: Jadi
1: kan.
0: Jadi kamu lahir dan tumbuh itu di Mojokerto, terus?
1: Jadi waktu itu gak langsung juara satu, akhirnya ngajarin Rio buat harus ditingkatkan lagi nyanyinya dengan cara entah latihan apanya yang dilatih. Akhirnya pokoknya harus latihan terus lah. Ternyata sampai dengan sekarang itu gak putus-putus gitu kan nyanyinya. Semua kesempatan, semua perlombaan atau event-event Rio coba gitu. Karena emang akhirnya mantep, udah diceburin papa dinyanyi. Gak beli setengah-setengah deh, kata papa juga gitu. Akhirnya udah fokus sampai akhirnya itu, sekarang rezekinya di Aida gitu.
0: Luar biasa. Itu di usia berapa Rio yang tadi kamu sempat bilang sampai mewakilkan Mojokerto?
1: Nah waktu itu usia berapa sih kak? Aduh,
0: sekitar apa? SMP?
1: Enggak, SD.
0: Oh SD,
1: udah
0: masih
1: pernah.
0: SD?
1: Waktu itu umur 11 kayaknya.
0: Umur 11. Sekarang Rio, sorry, usianya berapa?
1: Usia 26 sekarang.
0: 26, jadi dari perjalanan itu tuh banyak banget prosesnya yang akhirnya ngajarin kamu gitu ya.
1: Betul, kan?
0: Mental juga ketempa banget tuh ya berarti.
1: Iya.
0: Dari SD loh sahabat suara ya. Dia udah maksudnya menerima realita bahwa gak selalu berhasil.
1: Iya,
0: kayak
1: betul.
0: Gitu-gitu mungkin ya.
1: Ada waktu itu nyanyi juga di kondangan tetangga kan. Yang penting kan coba dulu, berani dulu. Gimana sih rasanya nyanyi di nikahan tetangga.
0: Yang ditonton banyak orang.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Itu kan melatih mental atau apa-apa. Meskipun nyanyinya gak sampai selesai, cuman dari first sampai ref doang. Udah turun.
0: Oh nyumbang gitu ya,
1: tapi akhirnya
0: ya.
1: Kan dari situ kan belajar.
0: Kalau dulu Rio bawainnya lagu apa?
1: Dulu itu karena tahun 2000-an kan Rio kan nyanyinya, jadi ngikutinnya kayak Peter Pan, Ungu gitu.
0: Pas kompetisi juga bawain lagu itu yang sebelumnya pas SD?
1: Pas SD karena waktu itu bertemakan Hari Anak Nasional kayak jadi kayak Indonesia Pusaka.
0: Oh emang papa juga support banget.
1: Papa support banget.
0: Sampai akhirnya kamu memutuskan ini nih ajang pencarian yang harus gue lanjut ikutin. Itu karena kenapa?
1: Karena aku selalu punya ini kayak apa ya, selalu kepikiran untuk aku harus bisa upgrade diri gitu. Setelah ini apa, setelah bisa mungkin menguasai di level yang ini, aku mau lagi naik. Dan itu bertahap teman-teman. Mike, ini kecelakaannya, bukan gimmick. Soalnya kemarin show sempat tiba-tiba jatuhin Mike gitu. Ya ampun. Maaf ini teman-teman.
0: Mike agak-agak lagi mau musuhan ya Mario apa gimana sih gitu. Tadi kan terus ya.
1: Terus akhirnya ya, aku sebelum ikut Idol kan wedding singer juga kak. Dimulai dari bawah juga. Akhirnya upgrade ke entertainment yang lebih tinggi sampai akhirnya masuk ke salah satu entertainment besar di Jakarta dan Bekasi, yaitu Deo Entertainment. Akhirnya kemarin tanggal 7 itu berkesempatan sama Deo Entertainment bisa nyanyi ke Istana Negara.
0: Luar biasa.
1: Kayak gitu kak, harus
0: bertahap. Ini yang tadi dikasih tahu nyanyi lagu India.
1: Iya bener.
0: Ih keren banget Rio. Oh berarti memang setelah dari yang SD terus abis itu kamu lanjut lagi ikut lomba-lomba mungkin ya. setelah itu kamu langsung juga menyeriusi bidang nyanyi dengan ikut tadi wedding singer, iya, gitu-gitu ya, betul, salah satunya ya. Oke. Okay. Itu berarti semenjak usia berapa akhirnya Rio pindah dari Mojokerto ke Jabodetabek?
1: Waktu itu lulus SMA, itu kebingungan masih SMA-nya itu masih di Mojokerto. Hmm. Jadi kan di Mojokerto sejujurnya masih di nyanyi itu belum bisa berbuat banyak itu, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Belum banyak yang bisa dilakuin gitu.
0: Karena mungkin secara akses kali ya.
1: Setelah itu juga di sana kan sebenarnya lebih terkenal musik dangdut.
0: Oke.
1: Okay. Nah, aku kan kiblatnya pop. Gimana ya? Aduh, kayaknya mungkin kayak kuliah pun gak bisa gitu ya. Ternyata karena aku bisanya nyanyi, Kak, ikut lomba nyanyi yang biasanya di Jakarta gitu. Ikut waktu itu online.
0: Oke. Pas pandemi ini ya?
1: Sebelum itu malah,
0: sebelum.
1: Tapi udah mulai online. Akhirnya diseleksi dari daerah, terus 5 besarnya 10 besarnya ke Jakarta kan, enggak aku ikutin, ternyata lolos sampai bisa ke Jakarta gitu. Oh, kan itu perkawalnya gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya ternyata rezekinya waktu itu di ajang Voice of Da'ai bisa juara 1 dan kebetulan hadiahnya adalah bisa kuliah dan tinggal di Jakarta.
0: Ih, keren banget, Rio.
1: Gitu, Kak.
0: Ini benar-benar semesta mendukung banget ya, berarti ya. Apa yang jadi cita-cita kamu berarti kan. Oh, baru dari situ sambil kuliah sambil akhirnya ikut si Idol. Apa setelah?
1: Sebelum itu, Idol kan 2022, Kak, aku lulus
0: udah
1: SMA.
0: Beres ya? Udah beres kuliah?
1: Baru mau mulai kuliah kan, Kak, karena hadiahnya adalah waktu itu kuliah di Jakarta. Gitu, akhirnya kuliah dulu 2018 sampai 2022. Baru 2022 sampai mau menjelang Idol mulai wedding singer.
0: Oke. Timeline-nya kayak gitu ya. Sampai akhirnya sekarang sudah bisa dinikmati karya-karyanya Rio. Tuh, keren banget sih, berprestasi dari kecil ya kan. Inspiratif banget Rio ya. Tapi abis ini kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Rio ya, sahabat suara. Jangan kemana-mana, buat yang lagi di TikTok juga, silakan kalau punya pertanyaan bisa langsung aja drop di kolom komen ke iswara.network. Abis ini kita masih bakal ngobrol, tapi setelah satu lagu dulu dari Hindia, Evaluasi.

0: kalian, sesuai karakter kalian. Dan akhirnya sebelum recording kita dikirimin musiknya untuk kita pelajarin juga gimana-gimana-gimana-gimananya. Okay. Recordingnya kita bareng dan begitu deh kak.
1: Kalau pas buat Rio berarti, gak buat Rio aja, berarti buat temen-temen yang lain pun secara musik emang udah tinggal terima beres kah? Atau ada proses kayak di sisi sini aku mau di kayak gini dong, ada gitunya
0: gak? Emang kita gak ikut bikin musiknya langsung, cuman emang Mas Andi, aduh the best banget sih kak, maksudnya benar-benar mau tanya ke kita gitu.
1: Aktif juga ya, interaktif.
0: Kalian maunya kayak gimana? Niki maunya digimanain? Kak, aku maunya gospel.
1: Oh, oke.
0: Okay. Celine maunya gimana? Kak, aku mau gini.
1: Jadi kan, Rio maunya gimana?
0: Aku cuman lebih ini aja apa namanya, grande, dan ada secara teknis ada bagian break-breaknya di bagian terakhir. Dan itu ternyata diwujudin di situ sama Mas Andi. Kayak wow banget gitu.
1: Nah, ketika masuk ke proses recordingnya, ini kan Sumpah Mati kan lagu yang udah ada gitu, dan orang semua udah tahu, pasti mungkin secara mental tuh lebih sedikit terbebani mungkin ya. Tapi kalau Rio gimana?
0: Iya kak, apalagi Sumpah Mati yang versi Rio ini ternyata di intronya aja udah beda dari versi Celine sama Niki, temponya lebih cepat. Nah aku udah tahu lagunya sebelum tahu musiknya tuh, dengan ciri lagunya tuh lirik yang rapat gitu kan. Jadi benar-benar harus cepat menyesuaikan liriknya, rapat musiknya, cepat. Dan itu tantangan tersendirinya waktu recording. Nafasnya kayak gitu. Harus terdengar nyaman didengar. Tetapi untungnya kita semua dibantu sama vokal daerah. Waktu itu vokal daerah Rio namanya Kak Dennis Dosi. Jadi banyak dibantu Kak. Benar-benar sama Mas Andinya juga sering banget.
1: Mas Andi involve juga pada saat recording ada?
0: Kan jadi makin nyaman enggak gitu. Apalagi pengalaman, benar-benar pengalaman pertama gitu. Harus benar-benar aku bisa maksimalin di Sumpah Mati ini. Dan ya jadilah Sumpah
1: Berapa
0: Mati.
1: Lama prosesnya sampai beres?
0: Recordingnya.
1: Recordingnya tuh berapa
0: bisa
1: lama?
0: Bisa dibilang lama sih waktu itu. 3 jam gitu, meskipun kayak
1: 3 jam cepet ya.
0: Cepet.
1: Kalau lama tuh 2 minggu.
0: Iya.
1: 3 jam itu kan cepet. Oh, 3 jam ya. Itu aja setengah shift kali ya kan. Satu shift kan 6 jam ya. Itu cepet itu kan. Oke, 3 jam ya, habis itu udah selesai. Berarti so far so good ya secara prosesnya ya.
0: Iya, aku enjoy sih kan.
1: Wow, luar biasa. Dan ini udah bisa didengerin sama sahabat suara semua di DSP kesayangan kamu ya. Sampai sebentar lagi kita akan lanjut ngobrol barengan sama Rio. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune.
2: Suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, ada kabar gembira nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena dari 1 Juni kemarin sampai nanti 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta nih sedang memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi inilah adalah saat yang tepat buat kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan gitu ya, untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Marilah kita manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena setiap pajak daerah yang kita bayarkan itu punya manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai macam layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjutnya, kamu bisa langsung aja cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.

0: Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 26 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja, kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore, bakal ada KOL Takeover bersama Shawn 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram @mkglapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga masih ada Rio Laskar yang baru saja merilis single bertajuk Sumpah Mati. Yeah. Dan sekali lagi ini sudah bisa didengarkan di seluruh DSP kesayangan kamu ya. Yo, tadi ada yang nanya, fans kamu dari TikTok, apa pencapaian Rio yang pengen banget dituju dalam waktu dekat ini?
1: Dalam waktu dekat kayaknya lebih ini lagi sih kak, ngenalin Sumpah Mati lagi. Aku pengen bisa lebih banyak orang yang dengar. Bersyukur juga kalau bisa orang suka. Gitu sih kak yang dekat ini.
0: Tapi kalau dari Rio POV sebagai yang nyanyi Sumpah Mati, pengennya tuh orang ketika dengar lagu ini nangkapnya apa sih pesannya?
1: Apa ya kak ya? Ya mungkin yang mereka mungkin ada yang relate kan, kayak Sumpah Mati ini kan kayak kita lagi jatuh cinta tapi gak seimbang gitu kan. Jadi kayak jatuh cinta tapi kayak asik sendiri kitanya. Gitu. Tapi kalau ngelihat dari story-story teman-teman itu, ternyata Sumpah Mati bisa dipakai sesuai maksudnya di mana aja gitu kan. Aku sering banget nge-repostin Instagram teman-teman itu, mereka lagi makan bakso sambil dengerin Sumpah Mati. Di jalan lagi di mana sambil dengerin Sumpah Mati.
0: Occasionnya apa aja gitu ya.
1: Apa aja itu ternyata bisa
0: jadi backsoundnya gitu. Sumpah Mati ya. Jadi tergantung suasana hati kamu aja. Rio sih support terus ya, teman-teman ya. Jadi tuh ada yang bilang Agung, versi Rio Sumpah Mati enak. Versi Rio Sumpah Matinya enak katanya gitu. Terima kasih loh Agung ya. Tapi nih ada titipan juga games dari produser saya ya. Ini adalah kita akan tes pengetahuan Rio soal beberapa lagu yang ada di Indonesia dari kata-kata yang sudah disiapkan. Jadi nanti ada beberapa kata kamu langsung korelasiin sama lagu yang kamu tahu yang mengandung kata ini gitu ya. Yang pertama, cinta.
1: Cinta.
0: Ya gampang banget kali.

0: Oke, yang terakhir. Mudah saja bagiku. Rio. Mudah saja. Ya itu gampang banget ya. Ya Rio kan bankingannya pasti banyak. Soalnya waktu itu pasti ada terdampak dari nyanyi wedding ya sih. Ya kan pasti segala macam lagu-lagu harus diketahui ya. Keren banget loh sahabat suara. Rio dalam waktu dekat akan ada upcoming project atau mungkin off airan atau hal yang bisa di-share ke sahabat suara yang sekarang lagi dengerin siang hari ini.
1: Paling Rio bisa sampein ke teman-teman, ikutin terus di sosial media karena dia pasti update terus di situ.
0: Ya bisa langsung aja di follow di mana username-nya?
1: Rio_Laskar.
0: Bisa langsung menuju ke sosial media Rio ya, update-nya semua ada di sana, jadi kamu bisa langsung ikutin aja supaya nggak ketinggalan sama apapun agenda dari Rio. Oke, thank you banget Rio udah mampir ke Iswara.
1: Thank you.
0: Ditunggu Iswara karya-karya berikutnya, semoga sumpah matinya meledak-dak-dak ya kan.
1: Amin, semoga.
0: Dan nanti juga off-air-annya, kalaupun memang nanti akan ada single-single kemudian album, main lagi kesini ya.
1: Siap.
0: Sukses terus
1: terima
0: buat Rio.
1: Banyak, kan.
0: Sama-sama dong. Terima kasih juga buat sahabat suara yang udah dengerin di On Air, kemudian juga gabung di TikTok. Thank you so much. Sampai ketemu di siaran-siaran berikutnya ya. Biar makin afdol, kita langsung putarkan nih satu lagu dari Rio Laskar featuring Andi Rianto, Sumpah.

0: Deku, FIFA nggak pernah tetapin batas usia minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
1: Oh, jadi gitu.
0: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara. Iswara.

0: bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau
2: masa penyakitnya sering nambah.
0: Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi yuk. Gitu. Wah, gak bangun-bangun tuh pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi?
0: Iya.
2: Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau
1: bola? Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata. Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya.
1: Di lapangan.
0: Sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya ada.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU mampus lo. Emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
1: Iya kan?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
0: Suara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: One
1: satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye
2: kedip satu mata lah.
3: Salah.
0: Apa tuh?
1: Kelilipan pak.
2: Kelilipan. Bling one eye banget.
0: Tuh itu aduh ilmu coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi. Iya.
0: Okay. Ibu apa?
2: Ini saya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus habis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah. Minuman fruit punch.
1: Fruit punch. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Tang lagi.
1: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Fruit punch. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Tang lagi.
4: Fruit punch itu
2: fruit punch bukan.
0: Fruit punch.

0: Ayo,
1: bahasa
0: apa?
1: Inggrisnya berpikir.
2: Think.
3: Thinking.
1: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
2: Man.
1: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
2: Ah, tahu gue nih.
1: Diam lu.
2: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
3: Iya.
2: Apa? Gimana?
3: Ting-ting bukan permen.
2: Ting-ting bukan biskuit.
4: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

suara. Suara Warga Indonesia. Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi itu lagi? Kenalin Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.

0: and Dance, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Sebagai suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara.

0: dan mata air alami.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Being Paradito. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswalk Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Iswara,
2: memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara,
0: suara warga Indonesia.
2: Seperti kisah.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya. Somai.
0: Yomai.
2: Woyo, itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah ngecewek sendiri.
3: Yaudah, ibu.
2: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak. Takut ketembak sih.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih parasetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kenal lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
0: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
0: Suara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Suara. 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hey, kita lengkap kembali.
3: We're back.
2: Iya, kemarin tuh aku break kemarin dulu.
3: Kemarin aku lagi ngopi di The Clan. Tiba-tiba aku kaget.
2: Apa jangan-jangan kamu yang megangin emasnya ya?
3: Aduh, gue agak bingung tuh kalau gue mau bilang puji Tuhan. Alhamdulillah, semoga dalam satu saat hidup gue nanti gue bisa pegang satu bongkahan emas.
2: Amin.
3: Ampun.
2: Dan pastinya ada Gen Z bertanya, apakah ada perbedaan stigma pacaran beda agama zaman sekarang sama zaman dulu?
3: Yes, ngomongin emas dan segala macam nanti kita bahas ya mengenai penggeledahan Pak Polisi di Cafe The Clan dan juga TKP penguntitan dari Jampitsus. Tapi kita senenginnya dengan nostalgia aja gimana?
2: Iya makanya, kalau misalnya sahabat suara kira-kira punya lagu yang membangkitkan memori, langsung aja 0816-1141014 ketik hashtag perjalanan nostalgia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Suara warga Indonesia, indahku semalu-malu. Siapa sahabat suara dari antara kamu yang masih malu-malu untuk mengakui kalau sekarang ini hidup di Indonesia gitu ya, jadi WNI itu salah satu pencapaian sih kayaknya. Kamu bisa bertahan sampai hari ini dengan segala kondisi yang ada di kehidupan sehari-hari gitu ya. Karena kalau misalnya dia sampai detik ini kamu masih bisa bertahan hidup, walaupun memang mungkin setiap hari struggle, ada susahnya, ada marahnya, ada ngamuknya gitu. Kalau kata Coffee Beat sih ya, sekarang ini apa-apa gampang, tapi sekarang ini apa-apa susah. Saya paling gampang paling cuman ngamuk, ya kan? Walaupun mungkin tiap hari kamu pengennya ngamuk, kamu pengennya marah, kamu pengen emosi, kamu kecewa gitu sama orang-orang, tapi ingatlah satu hal. Agak ke-distract, gak jadi romantis kan. Tapi ingatlah satu hal sahabat suara, kalau sampai di detik ini kamu masih berhasil untuk hidup dan bisa bernafas dan masih bisa menikmati keseharian kamu yang mungkin gak indah-indah banget, gak oke-oke banget, berarti percayalah, kamu adalah salah satu dari antara ribuan jutaan manusia yang masih diberi kekuatan. Dan saya yakin, kita semua yakin, kamu masih bisa menjalani hari-hari kedepannya dengan lebih mumet.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Cute time dulu
11: Cute time? Quality time?
10: Iya.
11: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
10: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
11: Cute time buat kulit?
10: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
11: Caranya?
10: Pakai ini.
11: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
10: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
11: Oh, gitu?
10: Iya.
11: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
10: Kok direbut sih?
11: Kulit you juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulitnya.
10: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Jam FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Sampai hari ini kayaknya masih cukup padat ya sahabat suara untuk Yogyakarta dan sekitarnya, khususnya mungkin di daerah kota. Karena masih dalam suasana ini, kalau saya nggak salah ini adalah minggu terakhir dari liburan sekolah. That's why masih banyak banget wisatawan dari luar Jogja yang berkunjung ke pusat kota gitu, ke tempat-tempat ikoniknya yang ada di Jogja kayak gitu kan. Nah, salah satu yang mungkin jadi daya tarik tersendiri di Jogja, kalau kamu tahu, ini kan ada fasilitas air minum gratis atau lebih dikenal dengan water station. Di kawasan Malioboro, ini udah lumayan ada beberapa titik lumayan banyak dan seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Cuman ternyata sahabat suara sampai detik ini masih salah, masih sering disalahgunain kayak gitu. Sebenarnya kan memang adanya fasilitas air minum gratis ini atau water station ini memang air yang bisa langsung dikonsumsi atau bisa juga kita pakai buat isi botol air kayak gitu ya, untuk ngurangin penggunaan botol plastik sekali pakai kayak gitu. Tapi ternyata sampai hari ini, bahkan sampai kemarin ya, sampai kemarin Rabu gitu, ada beberapa titik di kawasan Malioboro, di dekat titik 0 km di depannya Benteng Frederburu itu kan juga ada tuh si water stationnya, malah dipakai untuk cuci tangan, bukan untuk minum. Ya enggak, maksudnya gini, mungkin ya, water station ini kan belum terlalu familiar gitu kalau di Indonesia, air, fasilitas air bersih yang gratis yang bisa langsung dikonsumsi kayak gitu. Mungkin mikirnya adalah, oh ini wastafel nih buat cuci tangan. Nah ini sebenarnya bisa dibilang mungkin PR bersama gitu, gak cuma PR dari Pemda, Pemkot, tapi juga dari kita gitu sebagai masyarakat. Karena menurut salah satu orang yang diwawancara di situ yang memakai water station itu untuk tempat cuci tangan, dia tuh nggak tahu kalau sebenarnya itu adalah nggak boleh cuci tangan di situ, karena alasannya sih tanda larangan yang terpasang di water stationnya itu terlalu kecil kayak gitu. Jadi memang kalau dilihat, kamu lihat terutama di depannya Benteng Frederburg itu ya, kan ada tanda larangan cuci tangan, tapi memang nggak terlalu besar, mungkin agak susah dibaca gitu buat orang-orang yang belum mengerti kalau water station ini ya sejatinya untuk minum, untuk ngisi botol, bukan untuk cuci tangan dan cuci muka. Sebenarnya tuh ya, kalau kamu perhatiin, harusnya di masing-masing station, di masing-masing water station itu ada infografis tentang cara penggunaan yang benar. Tapi ternyata kemarin saya sempat ngecek beberapa kali jalan-jalan di daerah situ, itu udah gak ada loh sahabat suara infografisnya. Nah kalau yang ini PR-nya siapa nih? PR kita bersama, lagi-lagi PR kita bersama. Kok bisa tanda petunjuk gitu ya, yang seharusnya itu tempatnya ya di situ biar orang tuh gak bingung kenapa tiba-tiba hilang. Nah itu juga patut dipertanyakan kayak gitu. Jadi ya ini memang harusnya dijaga bersama gitu ya, karena sudah disediakan fasilitas yang menurut saya ini sangat membantu sekali. Capek loh jalan-jalan di sekeliling Malioboro itu ya, kalau misalnya kamu dari ujung ke ujung gitu, dari Tugu ke titik nol itu tuh capek banget jalan. Dan dengan adanya water station ini diharapkan kan bisa membantu kita biar gak bolak-balik beli air minum, biar gak banyak nyampah botol plastik gitu kan ya, tinggal di refill aja, diisi ulang aja. Tapi ya memang mungkin masih menjadi PR besar untuk apa namanya sosialisasinya sahabat suara, supaya orang tuh tahu ini buat minum, bukan buat cuci tangan, bukan buat cuci muka. Tapi kalau minum ya sewajarnya aja, botol plastik biasa aja, jangan pakai galon.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
1: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
1: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman.

0: dari Suara Fakta.
1: Berita pertama, Jalan Avandi Gejayan hingga kawasan Demangan akan ditutup sebagian mulai 13 Juli 2026. Proyek pemeliharaan ini akan dilaksanakan selama 20 hari, yang dimana pemeliharaan ini akan dimulai pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat, guna meminimalisir kemacetan di siang hari. Satlantas Polresta Sleman akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup penuh jalur sisi timur, sementara kendaraan dari kedua arah akan melintas menggunakan sistem kontraflow di jalur sisi barat. Dilansir dari Detik Jogja, Satlantas Polresta Sleman juga turut memberikan imbauan bagi pengguna jalan untuk lebih berhati-hati saat melintasi kawasan. Pengendara juga diminta mengurangi kecepatan dan mematuhi rambu-rambu maupun arahan dari petugas di lapangan. Beralih ke berita berikutnya, Ketua Umum PSSI sekaligus Menpora Erick Thohir menyiapkan rencana pembangunan pusat pembinaan timnas kelompok umur 13 dan 15 tahun dalam 2 tahun ke depan. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi kandidat kuat lokasi pusat pembinaan ini, meski realisasinya bergantung penuh pada kesiapan infrastruktur dan komitmen pemerintah daerah setempat. Langkah agresif ini diambil agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain. Terlebih, FIFA kini tengah menyiapkan agenda Piala Dunia U15. Berkaca pada kesuksesan Jepang, program jangka panjang ini ditargetkan mampu mencetak lebih banyak pemain lokal yang siap menembus kompetisi Eropa. Dilansir dari Harian Jogja, tak hanya fokus di usia dini, PSSI bersama pelatih timnas senior John Herdman kini tengah membangun kesinambungan antar generasi dari level junior hingga tim utama. Skema regenerasi ini sudah mulai berjalan lewat promosi sejumlah pemain muda potensial seperti Doni Tri Pamungkas ke level tim nasional yang lebih tinggi. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona, nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa update kalau belum.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
8: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
7: Naik level gimana?
8: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
7: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
8: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
7: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
8: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
9: Suara.
10: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ada gak sih di antara kamu sama suara yang ngerasa kayak hari-hari ini tuh rasanya berat banget gitu, kayak ada aja segala sesuatu yang bikin kayak kita mau happy baru happy bentar gitu ya, terus tiba-tiba udah dedar, ada masalah, ada redor. Terus kayak bisa misalnya kita lagi mau mencoba untuk jadi orang yang lebih sabar, lebih kalem, lebih tenang gitu, ada aja yang menyenggol. Entah itu ego kita, entah itu kesabaran kita, entah itu apa ya, ya batasan yang udah kita buat gitu. Jadi kayak kerasa berat, kerasa capek, kerasa kayak semua orang tuh gak berpihak, ataupun juga semua keadaan tuh gak berpihak sama kita gitu. Mungkin kamu sama kayak saya, beberapa hari ini ngerasain kayak gitu, kayak rasanya tuh ada aja yang bikin kesel. Entah itu emang orang lain yang bikin kesel, atau bikin sedih, atau bikin galau gitu, atau justru berangkatnya tuh dari pikiran-pikiran dan asumsi-asumsi kita kayak gitu. Pernah gak? Atau memang kamu lagi ngerasain? Kasih tau saya dong, kita cerita-cerita aja gak sih? Kita udah lama gak cerita-cerita sama suara. Kita saling curhat satu sama lain, ya siapa tahu gak bisa saling ngasih solusi, tapi at least kamu bisa mengungkapkan apa yang lagi kamu rasain, yang mungkin kamu ngerasa itu cukup mengganjal dan cukup jadi beban gitu ya. Karena ya udah di paling simple, jadi WNI sekarang itu tuh juga kayak sebuah hal yang mudah tapi susah dijalani, ya gak sih, dengan segala problematikanya, dengan segala keadaannya, kondisinya gitu. Jadi ya ayo kita cerita-cerita aja apa yang lagi kamu rasain di mungkin di beberapa hari atau di beberapa minggu ini. Sambil request lagu favorit kamu boleh banget, 081-2299-88887. Saya siap untuk mendengarkan curhatan kamu. Mau di WhatsApp, di chat boleh, mau voice note juga boleh. Kalau misalnya aduh malas ngetik panjang banget, voice note juga boleh. Atau misalnya kamu mau di Instagram juga boleh, @iswara.jog. Tapi ngomong-ngomong ya sahabat suara, kalau ngomongin kita sebagai warga negara Indonesia di hari-hari ini tuh rasanya kayak kita lagi ada di sebuah toxic relationship, ya gak sih? Kayak udah tahu nyakitin, udah tahu bikin capek, udah tahu bikin khawatir, udah tahu tiap hari bikin sedih, udah tahu tiap hari bikin galau. Tapi ya yang namanya sayang mau digimanain, mau dilepas juga gak bisa, ditinggalin juga gak bisa. Ya orang mah kalau udah sayang ya kayak gitu tuh.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
5: Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, jangan sampai ketinggalan sama yang namanya spesial Semarak ulang tahun Alfamidi yang ke-19. Karena lagi ada program promo yang namanya Double Surprise khusus buat kamu yang udah jadi membernya Alfamidi. Caranya gampang banget. Kamu belanja aja minimal Rp100.000 dan di dalamnya ini terdapat produk-produk house brand private label atau cut fruit atau daily fresh juice atau minuman dan juga makanan. Jadi ini akan mendapatkan cashback sampai dengan Rp50.000. Serta kamu juga punya kesempatan buat menangin hadiah uang tunai Rp1,9 juta dan juga ribuan hadiah menarik lainnya. Ih, Alfamidi ini orang ulang tahun, malah dia yang ngasih hadiah buat sahabat suara. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja belanja sekarang dan juga raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Ke Alfamidi terdekat langsung, sahabat suara. Karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Iswara.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."

0: Kan ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Ih, dia nanyain aku lagi apa dong?
4: Ah, besok nikahnya pakai adat Jawa. Dia mau nggak ya?
3: Terus-terus makannya pengen yang western gitu.
4: Eh, tapi kan mama sukanya makanan tradisional ya.
3: Aduh, bingung.
4: Undangannya nggak usah banyak-banyak lah, tapi meriah.
3: Nah, nanti dia bilang tuh, saya terima nikahnya. Ah, aku sama dia pasti happily ever after.
5: Rayakan cintamu hingga happily.

0: penting untuk 6 packs, make up atau transit room, venue pre-wedding, hingga special red camera untuk keluarga dan tamu undangan. Informasi selengkapnya hubungi 08112 8006 101 atau cek Instagram at 101 Style Yogyakarta Malioboro. Happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Bunara.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Iswara.
3: Memainkan musik pilihanmu.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

Selamat malam, Wanita FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat suara hari Kamis. Hari Kamis itu biasanya identik sama film-film Indonesia terbaru yang tayang di bioskop gitu kan. Jadi either Rabu atau Kamis, kayaknya sekarang banyak yang rilisnya di hari Rabu juga. Tapi mostly di hari Kamis itu biasanya jadi hari perilisan film-film baru, khususnya film Indonesia. Kalau nonton film, apalagi besok kan udah weekend ya, Jumat, Sabtu, Minggu gitu, kamu juga udah punya rencana mau menghabiskan waktu dengan nonton, mumpung masih tanggalnya agak-agak muda gitu, sahabat suara. Ini yang gak bisa lepas, kalau saya jujur gak bisa kalau misalnya ke bioskop, itu gak beli bioskop. Mau di, gak beli bioskop, gak beli popcorn. Gak beli bioskop, gak bisa gue beli bioskop. Kalau mau di bioskop manapun, mau yang depannya X atau depannya C, itu semua harus beli popcorn. Karena kayak itu sudah menjadi satu kesatuan yang melekat gitu ya. Nonton bioskop harus makan popcorn. Tapi pernah mikir gak? Saya tuh kadang suka kepikiran kayak, kok bisa ya popcorn ini diidentikan dengan makanan yang hadir di bioskop gitu, yang selalu melekat. Dan kalau di bioskop kan harganya jadi bisa jadi 2-3 kali lipat gitu kalau misalnya dijual di luaran. Nah, kalau saya cari-cari tahu sebenarnya perjalanannya cukup panjang, sahabat suara. Jadi di abad ke-16 itu popcorn atau berundung jagung itu tuh awalnya adalah makanan khas suku Aztec tuh. Gak cuma makanan khas sebenarnya, tapi popcorn ini juga dipakai sebagai persembahan untuk berbagai upacara adat kayak gitu. Baru deh masuk ke abad 19 ada yang namanya sebuah kejadian itu Great Depression. Jadi banyak orang kehilangan pekerjaan, dan di masa-masa sulit kayak gitu orang-orang di abad ke-19 ini bertahan dengan makan si popcorn itu atau berondong jagung itu, karena banyak bahan makanan yang harganya tuh cukup mahal. Justru malah dulu popcorn atau berondong jagung itu jadi makanan yang paling murah yang bisa dipakai, yang bisa dimakan untuk bertahan hidup, sahabat suara. Jadi selama abad 19 sampai akhirnya masuk ke awal 20, abad 20, popcorn makin populer dan mulai masuk ke bioskop itu di tahun 1930-an sampai sekarang. Harganya malah jadi jauh lebih mahal daripada makanan berat gitu ya. Ya karena memang sebenarnya kenapa popcorn dipilih sebagai camilan di bioskop, karena yang pertama praktis kayak gitu kan. Praktis banget, kayak cuman jagung di heating up gitu kan, dipanasin, udah jadi berondong jagung. Terus yang kedua adalah yang paling penting, gak berisik kalau kamu ngunyah popcorn. Misal kamu ke dalam bioskop bawanya rengginang gitu kan, agak susah dikunyah dan juga berisik gitu kan ya. Atau misalnya sekarang nih bawa potato chips gitu kan, itu kan berisik gitu, jadi akan mengganggu. Nah kalau popcorn enggak, tinggal popcorn kan diemut habis, sahabat suara. Jadi gitu, jadi makanya ini jadi makanan, bisa dibilang cemilan khas yang dibawa ke bioskop. Itu tuh kurang lebih kayak gitu sejarahnya. Saya juga baru tahu karena tiba-tiba kepikiran aja gitu, terus nyari kenapa ya popcorn ya gitu kan. Jadi ya semoga kamu gak penasaran lagi, dan jangan sekali-kali ke bioskop membawa makanan dari luar. Itu gak boleh gitu kan. Apalagi misalnya kamu bawanya nasi padang gitu ya, atau misalnya bawa oseng mercon, selain karena emang itu makanan berat gitu, baunya juga bikin bersin-bersin satu ruangan, sahabat suara.

0: Gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Yang khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alphamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alphamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alphamidi, belanja puas harga hemat.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
3: @iswara.official.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Pernah gak sih sahabat suara kamu ngerasa kayak diabaikan, kayak kamu udah mencoba memberikan segala sesuatunya untuk seseorang, tapi ternyata justru dibalas dengan diabaikan, avoidant, final boss gitu kan ya. Saya cuma mau pesan satu, kamu tuh berharga, hargai dirimu sendiri aja daripada orang avoidant.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mainkan musik pilihanmu. Suara
1: Warga Indonesia.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
8: Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Lagi suntuk? Jangan bete. Beril Rasandavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.
1: Selamat malam, lo lagi dengerin 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Aduh, maaf tadi agak belibet ya. Halo, ini gue sebenarnya lagi makan nasi goreng, sahabat suara. Belum habis, tapi ya talk satu dulu kali ya. Orang mengenal gue sebagai duta nasi goreng, jogi duta nasi goreng. Maksudnya orang tuh tahu gue suka banget nasi goreng. Semua nasi goreng di Jakarta, Bintaro, semua nasi goreng di Bintaro udah gue jelajahi. Terus Jakarta udah sebagian ya, Surabaya juga udah. Jadi gini aja deh sahabat suara, absen di jam awal kali ini lo kasih tahu ke gue nasi goreng jagoan lo. Karena setiap kota kan pasti punya nasi goreng masing-masing ya, dan berbagi itu indah sahabat suara. Jadi kasih tahu ke gue nasi goreng jagoan lo di daerah-daerah lo ya tentunya. Jangan lo lagi di Jakarta Utara, nasi goreng Tangsel gitu di mana yang enak. Start dari gue di Jakarta cobain, lo mesti cobain nasi goreng depan kantornya Iswara di Cilandak. Gak sih Fatmawati, di depannya Wisma Emera, lo cari aja di Google Maps, enak. Nasi goreng Jakarta tuh gak banyak yang enak sahabat suara, banyak kan tuh nasi goreng Bintaro yang enak-enak, nasi goreng Bewok, Mas Andi di Sekbil, beuh. Ya kasih tahu ke gue nasi goreng jagoan lo, dan lo harus kasih tahu alasannya juga kenapa nasi goreng jagoan lo itu enak dan harus dicoba. Masuk WhatsApp aja ya 0816 114 1014. Gue mau lanjut makan nasi goreng dulu.

Suara-suara warga Indonesia ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam tentunya. Tadi tuh gue sebagai duta nasi goreng seluruh dunia, gue tadi sempat nanya ke lo sahabat suara, apa sih nasi goreng jagoan lo? Ntar gue ambil mouse dulu. Nasi goreng jagoan lo di ya daerah lo masing-masing ya. Kali ini suara Jakarta, gue pengen nanya nasi goreng daerah lo masing-masing. Jakut, Jaktim, Jakbar, Bintaro, Tangsel, semuanya coba ya. Bekasi juga nih, ada Abai dari Bekasi, dia bilang ada tukang nasgor, tapi yang masaknya ibu-ibu dan bapaknya. Oh, yang masak ibunya, bapaknya cuma bungkusin aja. Jaraknya cuma 450 meter dari rumah gua. Lo beli satu porsi udah kayak dua porsi, isinya cuma 14.000. Udah jadi langganan, dari segi rasa pas banget dan pedasnya mantap pol dah. Oke, bye. Lo kan ngejelasin, bye, rumah lo di Bekasi gitu ya, dari Bekasi. Oke, info tuh buat gua tuh ya. Satu info. Terus dia bilang jaraknya cuma 450 meter dari rumah gua. Nah, pertanyaannya rumah lo di mana? Ya. Apakah rumah lo satu Bekasi itu rumah lo gitu? Rumah lo kan bisa di Pekayon, bisa di Sumarekon. Info tuh, itu lumayan info tuh, 450 meter dan di Bekasi gitu ya. Tapi kan Bekasi luas. Apa lo tinggal di Lagun gitu kan bisa. Gue Bekasi taunya gue Lagun doang kan ya. Minimal kasih info gue ininya apa, namanya tuh apa gitu, nasi goreng apa. Buat lo yang di daerah Bintaro nih ya, lo mesti cobain nasi goreng Mas Andi itu di sektor 9, jujur rumah mertua gue kan dekat situ ya. Setiap gue makan Mas Andi tuh gue langsung inget rumah ya gitu. Segitu. Tapi yang pengen gue tanya ke lo sahabat suara, ada nggak makanan yang bikin lo tuh langsung inget sama rumah? Kalau gue itu adalah, aduh gimana ngomongnya ya, rumah gue kan di Itali gitu ya. Makaroni skotel, ah. Itu. Soalnya nyokap gue suka bikin kayak gitu. Ya. Nyokap gue kan namanya Rodriguez. Mungkin.

Kalau versi lo apa, sahabat suara? Makanan yang bikin lo langsung inget rumah. Asik. Santai kan topiknya? Iya, jawab aja ya di 0816-114-1014. Abis ini gue balik lagi, kita ke perunggu dulu ya.

0: kawasan mata air alami.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi itu lagi? Kenalin Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
2: Iswara,
3: memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga.

Hanya kau dari The Adam, sahabat suara, masih dengerin Beryl di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Let's go. Ngomongin soal makanan ya. Karena gue tadi habis makan nasi goreng depan kantor and it was really good. Untuk nasi goreng Jakarta itu oke. Oke. Abai tadi udah. Ini ada Shinta. Lo harus coba real nasi goreng Jawa Oamai. Oamai Areng. Namanya nasi goreng Bumen, lokasinya di Pejompongan. Ini udah legend, walau yang jualan sekarang karyawannya udah buka sendiri. Dia punya, lu typo mulu nih. Dia punya teat beda. Dia punya tempat kayaknya ya, nggak berminyak. Dulu waktu gue kecil banyak artis makan di situ, bahkan sekelas Yuni Syara, atlet badminton udah kehitung. Ini gini fotonya tuh. Oh, nasi goreng Bumen guys, cobain guys. Menunya tuh ada nasi goreng ayam plus telur, nasi goreng maut plus ayam telur, mie goreng ayam, mie nyemek ayam, lengkap ya. Aneka jus ada, minumnya es teh manis, minuman botol, anggur merah, intisari, gak ada. Kok jamet gue. Kok jadi begitu gue. Ada rekomendasi nasi goreng lagi nih sebelum masuk ke topik. Margareta, nasi goreng enak dekat rumahku. Warga Karanganyar, Jawa Tengah, mana suaranya? Catat nih ye, di daerah Palur, arah ke Palur Plaza, lurus dikit kiri jalan, namanya nasi goreng Idola. Emang the best bet, ngeri. Dia literally typingnya gitu ya. Best bet, ngeri. Pokoknya nasinya perak, pedesnya nampol bet. Oh, buat lo yang suka nasi goreng pedes, lo mesti ke Karanganyar ya guys. Tipikal nasi goreng manis, pedes, wena gitu. Kalau makanan yang bikin inget rumah tuh ini, namanya sayur orak-arik. Jadi ada campuran sayur, kol, wortel, dan lain-lain. Beuh, enak banget, Ber. Apalagi yang buat nyokap gue, sayangnya udah almarhumah. Wah. Coba sahabat suara, kalau lo tadi kan si Margareta udah ngasih tahu makanan yang bikin inget rumah, sayur orak-arik. Kalau kata Mita, malam Beryl, makanan ibu aku yang paling bikin kangen itu sayur bayam bening plus tempe goreng. Suka bikin sendiri kalau kangen, tapi rasanya nggak seenak bikinan ibu aku. Jujur, makanan ibu tuh, makanan masakan nyokap tuh gila sih menurut gue. Gue suka ini, apa namanya, suka keinget dulu waktu kecil tuh gue disuapin nasi anget pakai sambal, pakai ikan mas, langsung dari tangan nyokap gue sama tangan eyang gue. Enak banget tuh, rasanya gila loh. Masih ada ngasih rekomendasi nasi goreng dari RI1. Zang, masa RI1? Nama WhatsAppnya RI1, sumpah. Dia bilang, nasi goreng Solaria juara. Gua akuin nasi goreng Solaria enak. Enak banget. Berasa nasi goreng Dok-Dok Surabaya, medok banget. Satu porsi bisa buat bertiga. Emang iya beda rasanya? Soalnya kan gue dulu pernah tinggal di Surabaya. Kayaknya beda deh rasanya sama nasi goreng Solaria. Solaria tuh lebih, apa ya, Solaria tuh solid gitu loh rasanya, ngerti gak sih maksud gue? Ya rasanya tuh ya begitu aja udah. Konsist. Kalau Surabaya, nah ada smoky-smokinya. Surabaya Kediri tuh karena bikinnya pakai arang, dia smoky deh. Ada juga nih. Malam Bang Ber, ini chill, cobain nasi goreng Abjay Kebuli. Ah udah overrated, gue udah sering nyoba. Kayak ya udah, kalau mau Abjay itu satenya enak. Wah, lo mesti coba. Sahabat suara yang lain, kita lagi ngomongin soal makanan yang bikin lo inget sama rumah gitu ya. Masakan apa? Spesifik menunya apa ya? Kasih tau ke gue di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Sekarang kita masuk ke pamungkas dulu. Berapa kali kita akan saling memaafkan? On Iswara Station.

0: bareng Beril Rasandavi.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

enak juga di Bernadia ya. Yang baru yang laut yang tenang. Hai semuanya, apa kabar? Gue punya background baru nih untuk mengiringi talk gue bersama lo, sahabat suara. Kita tuh lagi ngomongin soal makanan apa sih yang bikin lo tuh langsung inget rumah gitu. Ini baca-bacain yang masuk di WhatsApp dulu. Oh ya, by the way, aku juga udah on di TikToknya iswara.network. Jadi silakan masuk ke situ rame-rame ya. Kalau kata 08119123. Telur omega ceplok, Ber. Kuning setengah mateng. Gorengnya pakai mentega wangi-wanginya. Oh, gorengnya pakai mentega. Wangi-wanginya bikin kangen istri, Zang. Bagus sih. Omega bagus sih. Iya. Gua akuin. Ini ada dari... Kalau gue, of course, makanan yang ngingetin sama rumah biasanya makanan rumahan. Misalnya tempe goreng pakai sayur sop. Tapi gue pernah sampai nangis di kos pas lagi makan sate. Karena keinget sering makan sate bareng keluarga di rumah. Oh, dah. Mau itu ada acara atau enggak, sate udah jadi salah satu menu andalan keluarga. Apalagi itu udah dilakuin bertahun-tahun dari gue kecil. Terus jadi kangen rumah deh. Pulang tahu. Emang sate tuh makanan yang keluarga banget gitu, sahabat suara, bener deh. Nih, kalau acara keluarga nih, gue pasti beli sate atau enggak bakso. Makanan yang kalau ada acara keluarga tuh apa lagi? Tadi makaroni skotel tuh. Atau enggak apa yang acara keluarga able gitu loh. Kaviar gitu. Sahabat suara, Beryl masih lanjut sampai jam 10 malam nanti. Jadi stay tune terus. Gue lagi live di suara.network. Jadi buat lo yang lagi main TikTok, mending masuk aja ke TikTok ya. Ada gue di sana. Kita masuk ke Face dulu. Oh, Tuan.

Dan itu lagu sedih banget Sahabat Suara. Cuma gue selalu energi gue tuh kok naik ya dengan lagu sedih ini. Aduh, thank you ya. And now Ari Lesmana udah menghadirkan lagu yang cukup sangat ya, bukan cukup, sangat menemani banyak orang di dalam lirik tersebut gitu ya. Dan khususnya untuk orang-orang yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Al-Fatihah. Menyapa Sahabat Suara yang lagi di TikTok. Halo semuanya. Jeffrey Nicole di sini. Ada Ardi, ada Saiba, ada SY, ada Ochi. Hai Ochi, ada Margareta. Hai. Ada Pilo, katanya kamu keren, Bear. I know, right? Nyebelin gak? Yang di Wawa juga nih, kita tuh lagi ngomongin soal makanan apa sih Sahabat Suara yang bikin lo tuh inget sama rumah. Mungkin lo ada yang merantau gitu ya. Kayak gue kan orang tua kan di Rotterdam. Orang tua gue kan orang Belanda kebetulan. Nah, gue merantau lah ke Indonesia. Gue dulu gak bisa bahasa Indo. Orang tua gue dendels. Mungkin. Makanan apa yang mengingatkan lo sama rumah, Sahabat Suara? Tadi ada yang bilang masakan ibu aku yang paling kangenin itu adalah sayur bayam bening sama tempe goreng. Ada yang bilang telur omega ceplok, ya kan? Ardi, makanan yang mengingatkan aku sama rumah adalah nasgor pakai telur dadar, Ber. Tiap hari lo makan nasgor? Pantes petakilan ya kan, gula. Malam Beryl Reti di sini. Makanan bikinan nyokap favorit gue, udang goreng madu. What? Udang goreng madu? Itu ya, gue baru pernah denger nih, Mak, udang goreng madu. Terus kalau bikinan kakak gue yang paling favorit adalah kerak telur. Beh, bisa nambah-nambah datuch katanya. Itu adalah dua makanan yang bikin lo inget sama rumah ya. Rian, wadih ngirim fotonya juga nih. Sambal tempe dan bubur Manado buatan nyokap. Sambal tempe, high protein. Ada voice note juga nih yang kita putar nanti deh, BTS ya. Nanti gue pengen kasih tau nanti bakal ada sesi curhat ya. Sesi curhat yang selalu ku benci, aneh rasanya. Nah, buat lo yang pengen menceritakan sesuatu gitu ya di hari ini gitu, mungkin lo lagi kangen sama seseorang yang mungkin orang itu nggak, jangan tahu deh kalau yang cerita itu lo pengen anonim gitu ya. Nama lo boleh banget, tinggal masuk aja ke Wawanya Suara, lo chat yang panjang deh, tuh ntar gue baca di sesi curhat, oke? Nomornya di 0816-114-1014. Ada requestan juga, this is The Overtunes, sampai kapan?

0: Di suara-suara warga Indonesia, lo masih nyetel frekuensi 101,4 FM karena selamat datang di Isuara Jakarta. Dan selamat datang juga di segmen curhat This is BTS Berani Terbuka sama BRL.
1: Sekarang saatnya
0: a BTS, what's up?
1: Hey, Berani Terbuka wajay. Sama BRL. BRL, bukain dong.
0: Coy, ini siapa ngirim gue VN 8 menit? 8, buset, sedari atau se siapa serence-rencenya gak pernah ngirimin gue VN 8 menit. Ini 8 menit, buset. Ntar deh 8 menit nanti deh, ini yang 2 menit. Shock, gue beneran shock loh ini. Ya, BTS kali ini ada sebuah cerita. Nah, mungkin, gue jujur belum dengar apakah ini curhatan atau mungkin pengen ikutan topik aja mengenai makanan gitu ya, yang mengingatkan dia sama rumah. Tapi ya, without further ado, let's go through the VN.
2: Hello, curcol kali ya gue.
0: Asik, dari.
2: Gue, topiknya sedikit mengingatkan gue pada tempat gue. Jadi gue pernah tinggal di Pontianak selama 2 bulan karena waktu itu almarhum nenek gue lagi sakit.
0: Inilah.
2: Jadi ceritanya adalah dulu setiap kali gue lagi gak nafsu makan, jadi gue tuh gak bisa makan, overthinking. Jadi waktu itu pas nenek gue masuk rumah sakit, almarhum nenek gue masuk rumah sakit, itu kan gue sedikit karena
0: Kalau deket banget ya.
2: Gue tipe orang yang cukup kepikiran. Karena memang udah mau habis ini.
0: Cukup
2: karena
0: ya,
2: gue lebih sakit kemarin. Oi, sama beberapa hari.
0: Cukup sembuh ya.
2: Lanjut sih kalau boleh nggak mau makan itu, jadi mbak gue suka masakin ikan peda. Nasi sama ikan
0: sup monyet
2: itu enak banget cuy.
0: Ikan peda.
2: Ikan peda tuh asin banget, jadi kalau nggak mau makan, lo tuh harus kayak kasih jeruk, terus dipersin jeruk tipis dulu, dikit
0: tipis,
2: biar asinnya tuh netral.
0: Oh, oke, okay, ya
2: tapi
0: betul.
2: Tapi parah, nggak pakai pun juga enak. Lu banyakin aja nasinya gitu. Baru gue nafsu makan gitu. Terus pernah dimasakin juga nasi sama buncis. Ada kayak bumbu, ada resepnya gitulah, gitu. Resep buatan mbakku sendiri gitu. Terus dikirin juga kayak semacam
0: Lays.
2: Kayak kentang yang kecil-kecil itu loh. Itu enak banget, parah. Enak banget. Sama ini.
0: Aduh, kebayang, lapar banget ya.
2: Jadi, sekitar ini pokoknya enak. Namanya es acek. Jadi es acek itu
0: es acek?
2: Es krim yang
0: namanya kocak.
2: Santan, terbuat dari santan gitu. Jadi setiap kali gue kesana, itu pasti gue itu menu yang paling wajib harus ke apa namanya, harus gue terabas.
0: Saya balik sekarang.
2: Akhirnya balik itu 2017 sama si SMA. Sekarang udah gak pernah balik lagi karena saudara gue banyak yang sudah berpulang.
0: Innalillah.
2: Dan apa namanya? Dan
0: telan dulu dah lu, bisa nggak?
2: Ya udah, kebanyakan saudara gue yang tinggal di sini gitu sekarang, jadi jarang banget balik. Ada mas di gue.
0: Jangan sedih dari, semoga bisa cepat balik ke Pontianak ya. Maksudnya kayak nggak ada salahnya kalau ke Pontianak buat makan es acek lagi. Oh ini es acek, es krim jadul Medan atau es campur Medan. Oh Medan. Jika Anda mencari jajanan es gerobak legendaris acek, Anda bisa mengunjungi kedai Cak Edi Medan tuh. Cak. Kok Cak sih yang jualan? Atau menikmati es campur Medan dan es krim Aceh Asan. Oh. Ini Cak Edi yang jualan roti bakar juga gak apa beda orang ya? Mbaknya pintar masak, enak ya kentang Mustafa bukan Lay's. Ah enggak, itu mbaknya beli Lay's itu. Ditipu loh Dar. Bebek bumbu hitam, Bang Ucok. Best bumbu hitam. Sorry banget buat penjual bebek yang tidak memakai bumbu hitam. Bumbu hitam. Lo gak nyampe. Bebek itu adalah bumbu hitam guys, sumpah guys. Bebek bumbu hitam Sinjai juara. Berani gue ntar kalau Norway juara, Haaland gue pengen kasih, pengen gue bingkisin tuh. Hey, you have to try bebek Sinjai. This is basically a duck. Duck using black sauce ya. Enak banget itu. Dari thank you ya. Jadi ngiler gue denger cerita-cerita lo. Beli pengen es krim lagi. Wujudnya gimana sih es acek ini? Es acek. Es acek. Tadi baru ada deskripsinya, gue gak lihat wujudnya soalnya. Oh wih bro. Ini es krim di bayangan kepala gue lagi men. Bahkan dia bisa pakai roti. Dia pakai roti ya. Eh gak sih? Oh bukan, bukan, sorry, sorry. Bener gak sih Dar? Gue gak tahu deh, di Google tuh gambarnya pertama keluar itu. Acek itu bisa ada di mana mana santero nusantara. Oh iya. Jadi lapar. Ada gak sahabat suara yang lain? Mungkin ya makanan yang mengingatkan lo sama rumah gitu ya. Tadi Dari udah ngasih deskripsinya makanan jagoan kalau dia lagi di rumahnya dia. Makanan yang ngingetin gue sama rumah tuh adalah salah satu lagi adalah udang balado pakai pete. My God! Pete is life, bro! Imagine your life without pete. Aduh. Empty, empty, your life empty. Ah, gue mau GoFood pete ah.

0: menggunakan mata air alami.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi itu lagi? Kenalin Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
2: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: Mamat FMI, suara-suara warga Indonesia senja sudut kota dari Samuel Cipta. Ini lagu enak banget, gue suka lagi sahabat suara. Ngomong-ngomong soal makanan ya, dari tadi kita ngomongin soal makanan. Gue tuh nemu penelitian dari Oxford University. Jadi kayak itu tuh kampus gue dulu sebenarnya. Amin. Ternyata aroma makanan itu bisa memicu memori yang kuat karena indera penciuman terhubung langsung dengan indera Brugman. Nah, dengan bagian otak yang mengatur emosi dan ingatan. Maka tadi gue tanya ke lo, astagfirullahaladzim kaget gue. Si Adam masuk bawa apa nih, Dam? Apa nih? Pisang goreng. Dari mana, Dam? Aman aja, pisang goreng, tanduk, dan sukun. Kita lagi ngomongin makanan, tiba-tiba si Adam masuk bawa makanan nih. Gokil, pisang goreng, tanduk, dan sukun RT. Pisang goreng gak pakai sambel, Dam?
1: Bisa.
0: Bisa? Oh, kayak ini, kayak makanan Aceh. Coba ya. Di, antar belum minyak lagi gue. Gue satu aja. Balik ya. Biasa teman. Enak-enak. Ntar aja gue. Aku matiin maksudnya. Adam nanya ke gue, Ril, ntar siaran lampu matiin ya. Mungkin gue matiin. Gue matiin. Enak banget. Oke, gue review ya pisang tanduk yang dikirimin. Ini adalah pisang tanduk namanya pisang goreng tanduk dan sukun RT. Instagramnya pisangsukun.kemang. Ada juga pisang_sukun_rt. Ya, ini pisang goreng tanduk ya guys. Crispy, lo bisa dengar? Gue suka gimana cara mereka membalut pisangnya dengan tepung ya. Tepungnya perfectly crisp. Enggak, gue kan tangan kanan nih. Nih, gue klarifikasi ya di TikTok nih ya. Ini kan yang megang pisang kan tangan kanan. Mixer gue pegang pakai tangan kiri. Tangan kiri gue aman, gak ada minyak. Gue tuh juga tipikal orang yang risih ya megang sesuatu minyakan tuh, apalagi gue tuh kalau megang makanan yang berminyak gue cuma pakai 2 jari, karena kalau misalkan 2 jari sama 3 jari lah gue nggak suka tangan gue kena minyak. Jadi kayak gue tipikal yang seperti itu. Nah sahabat suara, abis ini ada BTS, Berani Terbuka sama Beril lagi. Mungkin lo pengen cerita mengenai masakan-masakan yang bikin kangen sama rumah. Atau mungkin lo kangen sama orang lain di percintaan. Boleh bebas banget ya sahabat suara ya. Karena aku akan kembali lagi setelah yang satu ini. Akan aku putarkan sebuah lagu dari grup atau band yang ini anak SMA banget sih. Ini lagi diputerin dan didengerin mulu sama anak SMA. Surprisingly, ladies and gentlemen, please welcome. This is Hi-Fi. Satu-satunya. Masih ditemenin sama Beril, di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Malam. Dari jam 8 tentunya. Dan gue lagi on air di TikTok ya.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
0: Iswara. FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Gue bacain ceritanya ya. Udah siap belum? Jalan-jalan ke pasar minggu. Bukan nyanyi ya. Hai Beryl, gue udah hampir 3 tahun kerja di Jakarta. Selama ini makan gak pernah susah. Mau ayam geprek ada, sushi ada, wede. Kopi tinggal pesen. Tapi setiap kali pulang ke rumah di Semarang, hal pertama yang gue cari bukan tempat makan, Ril. Gue langsung nanya ke nyokap, "Mah, hari ini masak apa?" Minggu lalu gue cuma pulang 2 hari. Nyokap masak sayur bening sama tempe goreng. Sesimpel itu. Pas makan nyokap bilang ke gue, "Tambah lagi kamu sekarang kurusan soalnya." Padahal berat badan gue naik 3 ons sama gak kerasa 3 ons doang. Enggak, 3 kilo katanya ya. Tapi entah kenapa, kalimat itu yang paling gue kangenin. Nah besoknya gue balik lagi ke Jakarta. Sekarang jomplang banget sumpah, Ril. Tiap malam gue buka kulkas kosan, isinya cuma air mineral sama sambal botolan. Baru kerasa ya yang ternyata bikin kangen bukan cuma masakan rumahnya, tapi tuh terutama nyokap gue di sini yang selalu nemenin gue. Wah, kayak lagu Kongguan ya. Nggak, lo ada nyokap gitu. Ngomong apa ya gue ya? Ya emang kalau dipikir-pikir itu yang dirindin tuh suasana ya, sahabat suara ya. Ih, jadi pengen muter sesi potret nih kalau begini. Dari bilang yang bikin kangen kalau mbak gue bilang, "Dar, mau makan nggak?" Asli kangen banget. Iya tuh. Lo ada nggak sih yang punya mbak atau ART yang kerja sama lo tuh udah lama banget? Kita adu mekanik yuk, mbak gue. Gue dulu punya namanya mbak, namanya Yuyah. Itu dari gue kecil sampai ada makhluk astral yang menyerupai dia. Saking dia udah melekat sama keluarga gue, jujur ada. Gak cuma orang-orang di rumah yang udah kenal dia, seluruh makhluk di sana juga kenal. Men. Kita adu mekanik ART kita yuk. Sahabat suara, temenin gue di TikTok juga ya. Sekarang gue lagi live menjelang closing di malam hari ini, lagi jam 10 malam. Tapi aku pengen muterin dulu requestan dari mertua aku, cagit. Malam hari ini lagi jam 10 malam, tapi aku pengen muterin dulu requestan dari mertua aku, cagit.

0: Masih di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Off. Sudah jam 10 malam berarti Beryl harusnya panik sahabat. Panik lagi. Harusnya pamit sahabat suara.
1: Nongkrong bareng Beryl Rasandavi.
0: Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan aku dari jam 8. Ini gara-gara lagu Cassandra tadi, terus gue ke-remind kayak, gue tahu lagu ini nih dari mana ya. Ternyata gue kan suka banget dengerin JJ TikTok. Gue tahu dari sini sahabat suara. Cassandra cinta terbaik, JJ version. Sebelum kita pulang, kita joget dulu ya. Hey, hey, hey. Yang lagi di jalan, mana suaranya? Let's go, let's go. Sing,
2: aku cinta padamu.
0: 1, 2, 1, 2, 3, hey. Di hatimu.

Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 sampai 10 malam yang di jalan. Hati-hati, jangan pada ngantuk. Ya udah sampai rumah, selamat beristirahat. Beril pamit dulu ya. Besok kita ketemu lagi di malam Sabtu, Sahabat Suara. Untuk dari 101,4 FM, Suara-Suara Warga Indonesia. Waktunya Beril pamit. Aduh. Udah ya. Udah ada pulang semua. Pulang. It's time for me to say, mic's off, heart's on. I'll see you tomorrow. Bye.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah lututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah.
0: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan non-aktif. Iya, nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
3: Keras.
1: Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongin.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat cuma di

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo.
1: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: 93,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.